0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan di Distankab Kota Batu.
4: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintahan untuk buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID kita selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian.
3: Lima dokter di sini. Sementara itu, dokter hewan di Distankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten, yang ada kami, akan kita tanya dulu, surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, terus suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Pertama, PMK meratus hari pagi di Kota Batu.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus. Namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus virus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah bukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah malah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik pun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap Bakorwil yang ada 5 Bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
15: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40 sampai 45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan
14: cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang si Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang 7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
18: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
17: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bukisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bukisan.
19: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya Dukuh Tengok Kulon ini.
20: Rutin,
19: tapi rutinitas setiap tahun sekali.
20: Harapannya apa, Pak?
19: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Dengok Kulon dan sekitarnya.
17: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006. Fest menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkap Gulis.
21: Musik Tanjidor dari kelompok Sumpun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi dengan mengenakan Para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga berada di untuk menyaksikan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HBFest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas, tertata hingga. Meski demikian, HBFest tetap mempertahankan semangat juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat masyarakat.
0: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi secara organisasi. Dan kalau tahun lalu kita bikinnya lebih izinnya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu. Tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi sebenarnya semuanya lancar. Gitu. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi kecil tapi tetap mengikuti masyarakat. Oh senang, cuacanya juga ya, semuanya mendukung dari.
21: Selain menampilkan tajidor, pembukaan HBFest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang di suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HBFest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke anak dan bersyukur bisa nongkrong sore-sore di sini.
22: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
21: Suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini HBFest menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
2: Sitas Nuswantoro. Nus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
23: Yang wujudnya game. Dia Nuswantoro, Nus resmi Nus Pakri pelajaran berbasis world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Kreatif Republik Indonesia Irin Umar, Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
24: Dinus Persi ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini, depan ini, set lagi, itu alpha.
23: Profesor Pulung menjelaskan, platform memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
25: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah kan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
23: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-29 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 9.43 menit waktu Indonesia Timur, lintas siang Bovendigul pendengar. Terus bersama Anda pendengar, di mana kebersamaan kita masih di edisi siar hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Apa kabar pendengar, senantiasa terus kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan suasana ya, berbagai aktivitas suasana ketika Anda usai melaksanakan ibadah minggu ya, ataupun juga yang masih bersiap untuk mengikuti ibadah minggu pada jam 10 ya, terutama baik umat Nasrani, umat Katolik ya, dimanapun Anda berada, selamat pagi ya, dan selamat menikmati ya tentunya kebersamaan Anda. Selamat hari minggu, dan tentunya pendengar bersama kami, kami kembali informasikan ya di ruang dengar Anda. Nantinya akan kami hadirkan silang ibadah minggu gereja ya, dari Gereja Katolik Gereja Santa Tresia kilometer 1, tentunya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda bersama ya. Kami masih akan terus menghadirkan lagu-lagu rohani, memberikan kesejukan, kesegaran di hati Anda, terutama umat Nasrani. Pendengar dimanapun Anda berada, hari Pentakosta pada tahun 2026 jatuh pada hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Perayaan ini dirayakan tepat 50 hari setelah Hari Raya Paskah, memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan murid Yesus Kristus. Hari Pentakosta pendengar yang diperingati 50 hari setelah Paskah menandai turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus. Peristiwa ini tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 dan sering disebut sebagai hari lahir gereja, karena menjadi awal mula pewartaan Injil ke seluruh dunia. Dan mendengar, istilah Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentecoste yang berarti ke-50. Pada hari itu pendengar, para murid yang awalnya ketakutan diberi keberanian dan kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa sebagai tanda kehadiran Roh Kudus. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, makna Pentakosta tetap relevan. Roh Kudus diyakini memberikan ikhmat, keberanian, dan penghiburan bagi umat percaya ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalankan misi kasih Kristus ya kepada sesama. Di mana pendengar, hari Pentakosta ya, Pentakosta tahun ini ya jatuh pada hari Minggu 24 Mei, dan umat Kristen di seluruh dunia memperingatinya dengan penuh sukacita dan refleksi spiritual tentunya. Kami kembali lagi informasikan pendengar, pukul 10 bersama kami, kami hadirkan silang ibadah minggu dari Gereja Katolik Gereja Santa Tresia kilometer 1 bersama Anda sambil menanti

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagian dari

perayaan Ekaristi. Hari ini kita gereja Katolik merayakan Hari Raya Kusta, hari yang kudus. Juga Kota Kusta ini kita merayakan hari lahir gereja Roh Kudus, bahkan kepada kita karunia-karunianya dalam bahkan dalam konteks kita melaksanakan tugas kita warta dan sebagai saksi katakan beri kesaksian Yesus tentang Injil sebagai gereja. Mari kita mohonkan semoga karunia Roh Kudus yang kita mohon selama kita Kudus ini hanya kita pakai untuk diri kita dan gereja pergi kemana-mana kita terus mewartakan dan rahmat ia kepada siapa saja yang baik pula. Mari kita rayakan Pentakosta ini, Roh Kudus yang diciptakan bahwa damai sejahtera atas muka bumi. Tunduk di hadapan Tuhan dalam ini.

kepada saudara, ya, bahwa saya telah berdosa dan kekuatan dan kekayaan. Saya berdosa dan

karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbaharui, hingga kami tak bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah

Chan pertama. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah

pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri?

energía. Dan Asia, India dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkedudukan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan.

bacaan kedua. Kita semua telah dibaptis dalam Roh Kudus menjadi satu tubuh. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah

kepentingan bersama. Karena sama seperti Tuhan itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun yang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh, dari satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda

Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah.

kasih kepada kita semua. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pemuda Kosta. Pemuda Kosta arti hari ke-50 dihitung sejak kebangkitan Pasca. Dan dalam tradisi orang Yahudi, hari ke-50 itu biasanya mereka rayakan sebagai hari pengucapan syukur atas panenan ladang gandum. Hari ke-50 bagi bangsa Yahudi itu adalah ucapan syukur atas ladang. Dan dalam tradisi Katolik, hari ke-50 adalah hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Dan itulah kita bersyukur atas panenan hasil gandum, hasil dari tersebut, yakni gereja. Syukur atas panenan orang-orang yang dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan, turun tinggal memenuhi para rasul. Di para rasul ini mereka awalnya hidup dalam rasa takut. Setelah kematian Yesus, mereka takut, tidak berani, sehingga mereka selalu bersembunyi. Tadi dikatakan mereka di tempat yang itu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang itu. Bahkan juga mereka juga bukan hanya takut, tetapi menjadi kurang percaya diri. Bahkan ada yang ragu-ragu dalam iman. Bahkan ada yang mengundurkan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Kita ingat kisah tentang dua murid Emaus memutuskan untuk pulang kampung. Tidak lagi menjadi penjala manusia, tapi kembali dari penjala ikan menjadi nelayan. Dalam situasi ini, maka Roh Kudus turun. Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi para rasul. Hingga tadi dikisahkan, Roh Kudus turun dalam rupa angin dan dalam rupa lidah-lidah api yang ada di atas. Dan yang menarik adalah mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa, bukan bahasa Galilea saja. Mereka berbahasa orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan Asia, Asia dan Pamfilia. Kalau waktu itu sudah ada Indonesia, pasti mereka juga bahasa Indonesia. Ini mau mengatakan bahwa apa? Bahwa Roh Kudus itu membawa pembaharuan. Roh Kudus membawa perubahan. Yang awalnya para rasul ini takut-takut, mereka lalu menjadi berani. Yang awalnya mereka nyali ciut, kurang percaya diri, karena mereka nyali besar. Mereka tampil percaya diri. Bahkan pintu-pintu yang terkunci terbuka. Ya. Mereka yang hanya bisa berbahasa, bahasanya sedikit. Karena mereka mampu berbahasa apa saja. Dan inilah kelahiran. Hingga gereja Katolik adalah gereja yang bukan hanya duduk-duduk di ruangan dan berdoa. Gereja yang pintu terbuka dan pergi. Ibu
bukan pergi dan hilang. Pergi memberikan kesaksian. Pergilah kau putus dari lupus. Membawa apa? Membawa damai dan sejahtera. Tadi dalam bacaan Injil, Yesus mencurahkan Roh Kudus, damai sejahtera bagi kami. Hilang sampai dua kali, lalu dia mencurahkan Roh Kudus. Bahkan Yesus bilang, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu bilang dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini berarti apa? Roh Kudus memperkuasa, kuasa bagi gereja. Ya kenapa, kalau orang lain kita tanya, kenapa kita harus mengaku dosa lewat pastor lagi, tidak langsung saja? Kata Allah, kuasa yang diberikan oleh Yesus pada mereka yang tertagis untuk mengambil punya dasar obat. Kuasa itu dalam dan melalui Roh Kudus. Hingga pada hari raya Pentakosta ini, pertama kita menyadari bahwa Roh Kudus itu diutus dalam rangka supaya kita bisa menjalankan kita punya tugas-tugas. Jadi jangan takut, harus berani. Jadi orang Katolik itu harus berani. Arti berani untuk memberikan kesaksian yang berani memberikan kebenaran, berani jujur, berani untuk berbuat adil. Meskipun banyak sistem, banyak kebiasaan-kebiasaan yang mengkondisikan supaya orang tidak boleh jujur, boleh adil. Banyak hal di sini, dan juga pas kerja, bahkan juga di keluarga, kondisikan supaya tidak boleh ada orang. Jadi orang Katolik harus berani. Karena apa? Karena Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, dia akan ditunjukkan dengan keberanian. Ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada lebih dan kurang dari. Jadi jangan takut. Lalu tadi juga kita mendengar tadi ada sekuensia itu, yang malas dibuat jadi giat, rajin. Kalau kita masih malas-malas, hari ini kita merayakan Pentakosta, ya, mari kita bangkit, rajin. Kalau ada yang masih ragu-ragu dengan iman, diteguhkan, diyakinkan. Ada yang masih malas-malas untuk pergi bekerja, mewartakan kebaikan, orang yang aktif, jangan kunci pintu, buka pintu untuk mewartakan. Kita ingat ketika kita dibaptis, kita diurapi dengan krisma, minyak krisma, tapi juga ketika kita menerima sakramen krisma, Bapak Uskup mengolesi minyak krisma, kita punya pipi dan bilang kau diutus. Dia pergi melaksanakan dan takut, jangan kunci rumah. Dan kemarin kita dewa yang mereka melaksanakan novena, kita mohon karunia-karunia Roh Kudus. Ada 7 karunia Roh Kudus. Kita mohon supaya karunia itu bukan hanya kita pakai diri sendiri, tapi ingat bahwa setiap berkat, setiap karunia itu juga harus kita bagikan. Jadi kalau kita memperoleh damai, kita juga punya tugas untuk menjadi pembawa damai. Kalau kita dengan Roh Kudus lalu kita mengalami pengampunan, kita juga harus memberikan pengampunan. Melalui Roh Kudus kita mengalami kasih, kita juga harus menjadi pembawa kasih.
melalui Roh Kudus kita keselamatan, maka kita juga harus membawa keselamatan. Itu pembaruan dari Roh Kudus. Dan bacaan kedua mengingatkan kita bahwa ingat bahwa karunia Roh Kudus yang kita miliki bukan untuk kita bersaing. Ada yang bisa punya karunia menyembuhkan, ada yang bisa mendengar, ada yang bisa mengajar. Itu semua adalah satu. Satu karena berasal dari Roh yang satu, yakni Roh Kudus. Hingga sebagai tubuh Kristus, kita harus juga membawa kesatuan-kesatuan sebagai gereja. Kita berbeda-beda karunia, tapi satu dalam Roh Kudus, Roh Kristus diri. Juga perayaan Pentakosta ini bahwa pembahasan, bahwa perubahan dalam diri kita, semangat kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita dalam pekerjaan kita, baik di rumah, tempat kerja, juga di gereja, mana saja kita diutus, semoga Roh Kudus mengobarkan semua kita. Tadi Roh Kudus hadir dalam bentuk angin. Angin itu pelajaran apa tuh kita kasih? Angin itu apa? Angin adalah udara yang bergerak. Jadi, tidak kelihatan tetapi bergerak. Orang Katolik juga begitu. Tidak terlalu banyak berbicara tetapi bergerak. Nah, jangan terlalu saya menunjukkan diri. Tidak apa-apa. Orang tidak terkenal, tidak apa, yang penting berbuat, bergerak. Pergerakan itu yang lebih utama. Bukan untuk mau menonjolkan diri, menunjukkan diri siapa saya, apa kehebatan, tapi tidak kelihatan, tenang-tenang, yang bergerak, waktu baik, gereja, umat, masyarakat. Lalu juga dalam bentuk nyala api, kobaran api, semangat, semangat perutusan itu dikobarkan, bahkan kita biasa bilang menyala, menyala, menyala abang, menyala juga. Ada yang punya nyala yang sudah mau redup-redup, semoga Pentakosta ini dikobarkan, menyala lagi, bahkan dia perlu bersinar. Menerangi banyak orang, mengobarkan banyak orang. Ada juga Roh Kudus dalam apa? Burung merpati, bukan burung gagak. Burung merpati berarti apa? Tulus, bukan? Itulah orang Katolik. Kita bersyukur punya tradisi, perayaan Pentakosta ini menyadarkan kita bahwa kita diutus sebagai gereja satu kudus Katolik dan apostolik. Semoga demikian, Tuhan memberkati, Bunda Maria melindungi, dan Santa Teresa kanak-kanak kita doakan. Mari kita berdiri, kita meneguhkan iman. Aku percaya Bapa yang Maha yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang kuasa. Dari situ dia akan datang menghadirkan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, sekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan, kita panjatkan.

yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang baru kita mereka dengan berkat kedatangan Roh-Mu.

agenda KYM bersama teman-teman yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala penyertaan, berkat cinta kasih ya Tuhan bagi mereka yang telah menapaki panggilan suci. Tuhan anugerahkan kepada mereka sehingga pada hari ini mereka boleh merayakan pesta pirak 25 tahun hidup memelihara, yaitu Suster Florida Iba KYM, Suster Luciana Tambak KYM, Suster Rosalia Naibaho KYM, Suster Wanita Sinaga KYM, Suster Ursula Sinaga KYM, dan Suster Imakulata Boemal KYM. Semoga Tuhan selalu menyertai, dungi, dan memberkati kita dalam menjalani panggilan dan perjalanan

saya ini. Semoga Tuhan berkenan senantiasa mendengar mengabulkan doa-doa umat-Nya dan juga menganugerahkan rahmat berkat karunia yang mereka butuhkan. Bahkan semoga mereka mengalami damai sejahtera dan kesejahteraan.

Kudus, Bapa, Roh Kudus yang ada. Ya Bapa, maka kabulkanlah doa permohonan kami dan utuslah Roh Kudusmu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita duduk mempersiapkan persembahan kita.

doa syukur agung kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan.

demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan

iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, dan Uskup kami Petrus Canisius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi, bersabda damai sejahtera bagi kita, bagi kamu. Semoga kita bukan hanya menerima damai, tapi juga kita harus menjadi pembawa damai. Maka mari kita mohon damai dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah mempertungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kami gereja-Mu, dan berilah kami damai, sejahtera, dan kesatuan

engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu.

inilah Yesus Kristus, Dialah Anak Domba Allah, Dialah yang menghapus, mengampuni dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua saat ini yang mau datang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda

Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

siang. Selamat hari Minggu, selamat hari raya Pentakosta. Mau perhatian untuk warta paroki dan prestasi pada hari ini Minggu tanggal 4 Mei 2006 hari raya Pentakosta. Yang pertama atas nama umat dan juga pengurus Dewan Saya Santa Teresa Gereja Satu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Edmond MSC yang telah memimpin misa hari raya Pentakosta keempatan Minggu ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh petugas Turki, baik lektor, dua umat, pembawa madah Pentakosta, adik-adik PPA, tugas dekorasi altar, ibu-ibu terhadap dekorasi altar, organis, dan juga kor dan lingkungan Santo Stefanus, bergabung bersama lingkungan Santo Laurentius, operator sound system, seluruh umat yang hadir. Warta paroki yang pertama, kolekte minggu lalu, 17 Mei 2006. Kolekte pertama, misa di pusat paroki, Rp3.149.000. Kolekte kedua, Rp1.574.000. Kolekte misa sore, Rp1.724.000. Kolekte ibadat sabda desa Santa Teresa, kolekte pertama, Rp457.000. Kolekte kedua Rp526.000 dan kolekte ketiga Rp237.000. Kolekte pertama misa di Stasiun Santo Yosepet Rp430.000. Kolekte pertama misa di Stasiun Pendatang Kudus Kilometer 6 Rp780.000. Kolekte misa dan novena Roh Kudus hari pertama, hari kedua sampai ke 8 Rp13.349.000. Kolekte ibarat arwah 3 malam di lingkungan Santo Yosep Rp356.000. Kolekte ibarat arwah 40 hari di lingkungan Santa Angela Merici Rp411.000. Berikutnya petugas liturgi tanggal 30 Mei 2006 atau misa penutupan bulan Maria. Misa penutupan bulan Maria hanya satu kali dilaksanakan di gereja pusat paroki, maka umat yang ada di stasi lain menyesuaikan dengan jadwal tersebut. Misa dilaksanakan jam 5:30 sore. Kor kebersihan dari lingkungan Santa Angela Merici, misa dipimpin oleh Pastor Yakob Taufan MSC. Jadi tanggal 30 Mei cuma satu kali misa penutupan bulan Maria, semua di pusat paroki jam 5:30 sore. Lalu untuk tanggal 31 Mei, hari Tritunggal Maha Kudus di paroki ada dua kali misa pada jam 8 pagi dan juga 5:30 sore. Jam 8 pagi petugas kor dari OMK paroki, jam 5:30 sore petugas kor dari paduan suara dewasa wanita. Pemimpin kedua misa tersebut adalah Pastor Edmond MSC. Alir kerja sepekan, Senin 25 Mei 2006, misa pembaharuan kaul pada jam 6 sore di susteran KYM dan juga misa pukat pada jam 6 sore. Hari Selasa 26 Mei 2006, penyelidikan kanonik satu pasang pada jam 10 pagi dipimpin oleh Pastor Yakob Taufan MSC. Hari Kamis 28 Mei 2006, rekoleksi untuk kelompok kategori Rahiman Ilahi. Dan yang kedua, ada misa arwah 40 hari di lingkungan Santo Franciscus Assisi pada jam 6 sore dipimpin oleh Pastor Yakob Taufan MSC. Catatan, disampaikan kepada seluruh umat bahwa batas pengumpulan formulir sakramen krisma tanggal 31 Mei 2006. Maka diharapkan kepada umat yang telah mengambil formulir, mohon segera memasukkannya ke sekretariat paroki. Kedua, disampaikan kepada seluruh umat bahwa tanggal 7 Juni 2006, kita akan merayakan hari tubuh dan darah Kristus dan sekaligus penerimaan sakramen Ekaristi atau komuni pertama. Maka petugas kor dari lingkungan Santo Agustinus dan Regina Pacis, organis Bapak Lukas Takendare, lektor dua umat dan pemazmur oleh anak-anak calon komuni pertama. Warta paroki selanjutnya warta stasi. Hari Minggu depan 31 Mei 2006 adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita Stasi Santa Teresa melaksanakan misa kudus. Minggu depan kita misa pada jam 8 pagi. Pemimpin Pastor Frankie Pong Projo. Berhubung minggu depan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, maka petugas kor dipercayakan kepada kelompok kategori Tritunggal Maha Kudus. Untuk lektor dua umat Bapak Petrus Lande, pemazmur Ibu Oktovina Maluok, organis Bapak Petrus Moromon. Di hari minggu depan kita misa pada jam 8 pagi.
berikut dari CU Sinar Papua Selatan. Tunjukkan kepada para anggota atau calon anggota CU SPS TP Bovendigul dengan hormat. Bersama ini kami menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota atau calon anggota CU Sinar Papua Selatan Bovendigul bahwa pelaksanaan pendidikan wajib anggota dengan tema Bersama CU saya bisa meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan pemberdayaan serta pengelolaan keuangan yang profesional menuju hidup sejahtera. Kegiatan ini dilaksanakan dua hari pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 29 dan 30 Mei 2026 tempat kantor CU SPS Jalan Arimob atau samping SPBU Harapan Tanah Merah. Waktunya mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk informasi lebih jelas, segera datang kantor CU pada jam kerja dan batas akhir tanggal 28 Mei 2006. Pengumuman ini bersifat undangan resmi. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ketua Yohana Tewab, Bagian Diklat Ardianus Baru SE. Kalau ada pengumuman tambahan dari bagian aset, seksi aset Dewan Paroki. Bersama ini disampaikan kepada Ketua dan Pengurus Stasi, bahwa salah satu program seksi aset Dewan Paroki Kudus Tanah Merah adalah pengecekan patok dan pemasangan patok atau tanda batas tanah guna memberikan kepastian batas-batas tanah gereja yang berada di stasi. Maka untuk maksud tersebut, seksi aset akan melakukan pertemuan bersama ketua dan pengurus stasi sekaligus pengecekan patok. Adapun kegiatan sebagaimana tersebut di atas akan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, di stasi 1 WCP pada hari Jumat 29 Mei 2006 jam 8.30 pagi sampai jam 10.20. Di stasi Santa Teresa pada hari Jumat juga 29 Mei 2006 jam 10.30 sampai jam 12 siang. Lalu di stasi Gundati Kudus kilometer 6 pada hari Sabtu 30 Mei 2006 jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Guna kelancaran kegiatan dimaksud, maka diarahkan kepada ketua dan pengurus stasi agar memasang tanda batas pada 4 sudut tanah milik gereja. Demikian pemberitahuan disampaikan, atas kerjasamanya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi pada hari Jumat tanggal 29 Mei jam 10.30 akan ada pertemuan bersama untuk penentuan batas atau patok di stasi Santa Teresa. Sehingga kepada pengurus stasi dan juga kami dan pengurus lingkungan ke lingkungan kita pertemuan bersama-sama pada jam 10.30. Nanti surat ini saya akan bagikan di stasi dan lingkungan. Demikian warta paroki dan stasi. Terima kasih. Selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta.

mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian selalu dan senantiasa dilindungi

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sekitar pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda pendengar. Tentunya pendengar ya, di manapun Anda berada, terutama umat Nasrani, dengan hadirnya lagu-lagu rohani memberikan kesejukan, kesegaran, kedamaian di hati Anda di siang ini ya, pagi jelang siang ya, setelah Anda mengikuti misa ibadah minggu dari gereja ya, dari tempat ibadah Anda, dan baru saja sampai di rumah dan berkumpul kembali.

bersama dengan keluarga tercinta Anda. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta ya, bagi seluruh umat Kristiani. Semoga Roh Kudus senantiasa memenuhi hati kita dengan damai, kasih, sukacita, dan semangat untuk hidup dalam kebaikan serta menjadi berkat bagi sesama. Kita akan jelang pukul 12 pendengar, dengan hadirnya kebersamaan kita kami temani Anda dalam acara musik Pelepas Lelah. Masih kembali dengan satu teman.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jumpa kembali dalam acara Musik Pelepas Lelah edisi siar hari ini, pendengar. Saya Lisa bersama Anda menemani sepanjang kebersamaan kita, ya. Dan ada yang sudah bergabung ini, pendengar, ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Ya, halo, selamat siang, Kak. Selamat siang.
1: Kak Yuli, ya?
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Kak Lisa, apa kabar, Kak Lisa?
0: Kabarku baik, Abang.
1: Saya baik juga, Kak Lisa, seperti Kak Lisa di sana. Saya bisa request lagu, Kak Lisa.
0: Iya, request lagu, judulnya penyanyi?
1: Saya minta judul lagu dari ini, dari Jamrud. Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
1: Ya, berhubungan jika hari ini hari yang spesial baginya, hari ulang tahun. Semoga jika terhibur dengan lagu ini. Selamat ulang tahun yang ke-54 tahun. Bahagia selalu sama Bapak Yance, suamimu Dita. Cintailah suamimu sebagaimana engkau mencintai dirimu, Dita. Tadi saya telepon Bintang, ada di rumahmu. Terus saya minta kasih seperti hati kamu, kamu larang, jangan, matikan saja hatimu. Tidak apa-apa bagi saya.
0: Ya, Bang, silakan salam-salam. Ya. Oh, yang lainnya ya, silakan salam-salam.
1: Ya, salamnya buat Sutra Tengah, buatnya Bunda Ima, Bang Rimba, Bu Farida, Bang Irwan, Bang Fauzi, terus buatnya Pak Nasrun, buat Kak Lisa, panjang umur merezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Muka. Ada lagunya Kak Indah, Kak Lisa.
0: Iya.
1: Ada lagunya Kak, ya. Hari ini kita putus, Dika. Pergilah kau, Dika, ya, dari kehidupanku, Dika.
0: Baik, terima kasih, ya.
2: Halo?
0: Iya, pendengar, di manapun Anda berada, ya. Boleh bersama kami bergabung, ya, boleh menyapa kepada siapapun yang ingin Anda sapa, request lagu, ya, dan tentunya pendengar boleh menyampaikan, ya. Ya, tentu ruang di mana kami menemani Anda dan memberikan kesempatan, ya. Sekali lagi pendengar, memberikan kesempatan untuk Anda boleh bergabung menyapa kepada siapapun, di mana hari ini juga adalah hari Minggu, hari Pentakosta, ya. Silakan untuk boleh memberikan salam menyapa kepada siapapun. Silakan. Halo, selamat siang. Di belakangnya
2: Halo,
0: Bang Andi.
2: Selamat siang.
0: Selamat hari Minggu.
2: Dengan Ibu Utri.
0: Iya, Ibu Utri. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali.
2: Iya, selamat hari Minggu juga kali saya.
0: Iya, selamat hari Minggu. Selamat Pentakosta juga, ya.
2: Iya. Iya, Kak Lisa, saya mau request lagunya ini, ya. Lagu-lagu rohani saja bisa.
0: Bisa.
2: Tapi hari ini kan hari Pentakosta.
0: Iya, siap.
2: Iya, jadi apa, nanti tolong apa cari kasetnya lagu dari apa? Aduh, Victor Huta Barat, ya. Okay. Lagu rohani, ya, Kak Lisa.
0: Siap.
2: Judulnya?
0: Judulnya apa ini?
2: Judulnya nanti Kak Lisa yang lihat saja. Yang penting lagu rohani dari, okay. Ya, dari yang Katolik punya,
0: Oke, okay, siap.
2: Iya, oke, okay, ya Kak Lisa. Saya kirim pertama sekali untuk Kak Lisa yang sedang bertugas. Semoga Kak Lisa selalu sehat bersama keluarga di rumah dan berbahagia, diberikan rezeki yang banyak dan juga sehat selalu. Dan juga untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, semoga Ibu Maria selalu sehat di siang hari ini bersama keluarga, dan juga Mbak Dika dan Bang Luhut serta Bang Bintang Pratama, Ibu Farida dan juga Bang Ramadan, ya, di Sorong, dan Ibu Widati di Ponosobo. Semoga Ibu Widati selalu sehat, dan juga Mama Ima di Munire, semoga Mama Ima selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk kembali ke Pak Nasrun, ya Pak Nasrun juga, ya, semoga Pak Nasrun juga sehat. Dan juga, oh ini Kak Lisa, lagunya Tuhan
0: Dengar.
2: memanggilmu, Tuhan memanggilmu.
0: Tuhan memanggilmu, saya kira Tuhan ya, dengar jerit anakmu. Ini juga dari Victor Huta Barat. Tuhan memanggilmu ya.
2: Tuhan memanggil kita semuanya hari ini, Pak
0: Kalita. Oke, siap-siap Ibu.
2: Iya, sama-sama lagi kirim-kirim kembali ke Bok Indigul, semoga untuk Tete Tia, semoga Tete Tia selalu sehat. Mudah-mudahan sudah makan siang dan ucapkan juga ya selamat Tete Tia sehari Pentakosta di siang hari ini. Semoga damai di hati, damai di surga di dekat Tete Tia. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Net, Ibu Guru Asih bersama keluarga. Dan juga untuk keluarga saya Andini di Perumahan Dinas Pensi, semoga Andini selalu sehat di siang hari ini. Dan untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga saya ucapannya untuk keluarga besar RRI Bovendigo di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Kak Lisa, selamat siang MPL di siang hari ini. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Oke, salam sehat ya, tentunya juga doa yang sama ya untuk Ibu Utri bersama dengan keluarga di Merauke. Di belakangnya Ibu Utri ada juga yang sudah menanti. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa? Ya, selamat siang. Musik pelepas lelah. Halo. Oke, di 08.11.49.54.333 08.11.49.88.666 Iya, 08.11.49.88.222 menantikan partisipasi untuk Anda yang mau bergabung ya bersama kami, menyapa kepada keluarga, menyapa ya kepada teman rekan kerja Anda. Ya, di mana kebersamaan kita ya. Untuk lagu-lagu yang Anda request nantinya akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa? Halo. Oke. Di 08.11.49.88.666 08.11.49.88.222

0: Ya, sudah ada lagi yang bersama kami. Selamat siang. Selamat berjumpa.
1: Halo, selamat siang Intel. Apa kabar Kalisa?
0: Ya, selamat siang. Selamat berjumpa kembali. Kabarku baik. Gimana juga kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah masih seperti yang dulu Kalisa. Masih sehat walafiat.
0: Siap.
1: Cuaca ini, aduh, menyala mbakku. Kalau di sini
0: cuaca di sana menyala ya.
1: Nah, Boven sendiri gimana Kalisa?
0: Boven cuacanya kurang-kurang.
1: Oh, kurang menyala ya?
0: Kurang menyala.
1: Oh, tambah kayu ya, kayu-kayu kering.
0: Tidak ada kayu menyala bakar. Kayu bakar di sini tidak ada.
1: Aduh, buat kekuatan kopanu saja ini tabung gas.
0: Silakan abang.
1: Oke, lagunya ini aja Kalisa dari. Saya punya lagu yang bagus. Oh iya, kebetulan ini cuaca menyala ini. Lagunya Agnes Mojo.
0: Agnes, oke. Okay. Matahari.
1: Matahariku. Ah, kebetulan ini menyala siang ini. Oke, salam-salam dulu buat Putri tadi ya. Sama Pak Freddy, selamat siang. Buat Tante Maria juga lagi monitor di sana. Ya, sehat selalu ya. Ada siapa? Bang Luhut, Bang Ramadan, Ketratingnya Bang Ahmad Irwan, Bu Farida, saya Bunda Ima, Bunda Ibu Wigati, Bu siapa ini? Wanusu, Pak Usubusri juga, Bang Rimba, semuanya yang gabung-gabung. Oh ya, Putra juga ya, ada Ketatias, ada Mas Abombo juga, ada siapa lagi? Sering-sering gabung, aku bisa lupa ya. Wah, ya, Bunda Ima juga ini sudah berapa hari jarang masukin. Aku yang semua-semua lah ya.
0: Iya.
1: Mitra setianya aku satu bosen yang lagi stasiun di siang hari ini. Yang lagi aktivitas, mudah-mudahan lancar aktivitasnya ya. Cuaca juga mendukung. Oke, buat Kalisa, selamat bertugas. Ditunggu lagunya. Siap. Monggo dilanjut Kalisa.
0: Siap.
1: Selamat siang Intel.
0: Salam kompakan selalu via udara. Salam jabat hati.

Pendengar, kita dengarkan dulu ya tembang-tembang berikut. Tembang-tembang yang telah dia request ya di ruang dengar Anda. Nantinya Anda yang mau bergabung, silakan ya, boleh bersama kami di dalam acara musik Pelepas Lelah.

0: Kemiskinan atau miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Sedikitnya ada 6 dampak kemiskinan yang perlu diketahui, yaitu meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan masyarakat, meningkatnya tindakan kriminalitas, dan meningkatnya angka kematian. Maka untuk mengentaskan kemiskinan bukan merupakan tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta serta upaya yang berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat menuju kemajuan dan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
1: Pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian wajib

0: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, kan aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Ih, Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: Baiklah pendengar, beberapa lagu ya, 3 lagu dan tentunya juga ada pesan-pesan yang sudah hadir di ruang dengar Anda. Untuk lagu-lagu berikut ini sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu Wanusu. Selamat siang, selamat berjumpa. Silakan.
1: Halo. Iya.
0: Selamat siang.
1: Halo.
0: Oke. Terima kasih ya. Kami masih berikan kesempatan menantikan partisipasi Anda. Ibu Wanusu, teleponnya di satu ini saja ya, karena saya angkat di line teleponnya ekor 22. Ibu telepon lagi di 66. Ini bagaimana nih?
1: Mana? Ya putus mana signal?
0: Dengan Lisa.
1: Ya, oh Lisa, lupa maaf Lisa.
0: Silakan Ibu, selamat siang.
1: Iya. Ya, selamat siang.
0: Silakan.
1: Saya mau request lagu Mak Lisa.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Judulnya Ikhlas Namun Terluka dari Ipang.
0: Ikhlas Namun Terluka.
1: Ya, dari Ipang. Salamnya pertama buat Mak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.

0: Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Aman Irwansyah, Bang Anggi Mak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Diuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, Bang Pak Usubu Suri di Sambas, Bu Adlanius di Sambas, Ayang lain dirangkul aja Mbak Lisa dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wanusu ya sudah bergabung bersama kami. Di belakangnya ada lagi. Saya kembali berikan kesempatan untuk Anda pendengar Mitra RRI di Bovendigul dan di mana pun Anda berada, silakan ya di ketiga line telepon kami ada yang mau mengirimkan pesan. Silakan juga ya, nantinya akan saya bacakan pesan Anda. Dan kita masih dalam acara musik. Pelepas telah kita punya waktu. Sudah ada, ya sudah berada pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada satu pesan ya, saya bacakan. Ya, satu pesan datangnya dari Dika ya. Ya, Dika request lagu dari Fanny Fabiola, judulnya Tak Terpisahkan. Salam buat Bang Andi, Ibu Utri, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masoi, Abang Nasrun, Bunda Sofia di Makassar, Putra Tengah, Pak Usu, Pak Widi, Mama Fanny, Kakak Tias ya. Dan buat semuanya tanpa terkecuali, buat Kak Lisa selamat bertugas, terima kasih, selamat siang. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan berkati, lagu spesial buat Bang Andi di Jambi, semoga terhibur. Oke. Ya, Dika ya, Kak Lisa sudah baca ya tensinya. Pesannya ya yang dikirim sudah saya bacakan. Ada lagi yang mau ikutan, silakan lewat line telepon. Ada yang mau ikutan silakan bergabung, saya berikan kesempatan. Selamat siang, selamat menikmati ya makan siangnya. Dan ada yang mau bergabung silakan. Pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat menikmati kebersamaan Anda di momen ya liburan ini. Hari Minggu ini Anda boleh bersama dengan keluarga tercinta Anda kembali dan boleh ya menikmati kebersamaan, berencana kemanapun ya Anda akan pergi setelah menikmati makan siang ataupun juga makan siangnya Anda memilih di tempat-tempat wisata yang Anda pilih ya. Semoga senantiasa selalu hadir kebahagiaan. Selamat bertugas, baik Anda yang sedang bertugas di manapun ya saat ini Anda bertugas ya, senantiasa sambil monitor bersama kami. Kami ya dengan harapan ya lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani Anda ya saat Anda bertugas di manapun saat ini Anda berada. Saya akan coba hadirkan kembali beberapa tembang ya. Saya hadirkan kembali tembang-tembang yang direquest ya untuk boleh kita dengarkan.

pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada ya, beberapa lagu sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita tentu di dalam acara musik pelepas lelah. Anda yang merequest lagu tadi ada Ibu Utri, Abang Andi, Abang Bintang ya, dan juga Ibu Wanusu, Mbak Dika ya, yang juga sudah bersama kami bergabung di acara MPL siang ini, senantiasa dengan tembang-tembang yang Anda request sudah kami hadirkan menemani Anda. Salam kebakan selalu via udara, salam jabat hati. Pendengar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah di akhir ya acara musik pelepas lelah. Anda yang monitor ya sebagai pendengar setia, juga kami ucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan selanjutnya mendengar ya, saya akhiri acara musik pelepas lelah ya, sudah jam 12.56 menit. Sepanjang satu jam ya saya temani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian berita dinamika olahraga. Berita-berita olahraga akan dihadirkan sesaat lagi pada pukul 13. Jadinya Anda yang bersama kami, tetaplah bersama kami untuk dapat menyimak, mendengarkan informasi-informasi dalam informasi-informasi olahraga terangkum dalam berita olahraga dinamika olahraga. Saya akhiri acara musik pelepas lelah.

0: 13 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan informasi olahraga dalam berita Dinamika Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have.
2: Ini sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Katalonia

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta 26 dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Dalam wawasan Anda di Deep Talk bersama pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2020.

0: kabar dari Piala Dunia 2026 mendengar Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Al-Mosali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi sepuluh pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Lia Nadia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak quarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas adu keras. Gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tim yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tim yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi stadion Cheese. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Bas-

Masih dari Super League, mendengar dua duel junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di

Nah, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar

0: gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persija Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Lindas menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan kekuatan Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-60. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan mengejar skor. Namun saat menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS untuk mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Buenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Gabriel Vitas, durang KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan kuat dan kuncinya ada di Abraham Buenas.
2: Sementara itu Abraham Buenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, main bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan era dapat tensi. Seharusnya KBS mengunci skor yang lebih baik dan menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Rasanya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama. Kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak stay in the game. Jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa dari sebelum lebih mungkin untuk mengunci game ini. Cuman dia itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Deter Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono,

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut.
1: Италии. Будут больше промахиваться. Алиса, это не меньшая легенда. Дель Пьеро.
0: Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip, oh, and right there! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
4: When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Самосердечным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And for another fine save from Yashin.
8: Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeat modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracanã Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Dadai dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brazil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

sekitar pukul 13.40 1 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua yang terus mengudara pada frekuensi 90.3, 97.5, 90.7. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar kebersamaan kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Di mana pendengar rangkaian acara yang terakhir ya kebersamaan kita di Lintas Siang Bovendigo adalah informasi ujak fakta. Kami akan hadirkan pendengar setelah beberapa

0: beredar ya sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Adalah informasi cek fakta pendengar yang telah kami kembali informasikan di ruang dengar Anda ke kebersamaan kita di siang ini. Pendengar, informasi terkait tautan untuk klaim bantuan bibit ikan, ternak ayam, sapi, dan kambing kategori hoax kami lansir dari website resmi Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah nyala nih, Doi.
1: Halo semuanya. Hari ini aku sama Ayang lagi di mana?
2: Di Dufan.
1: Kita mau nyobain wahana-wahana di Dufan. Jadi, let's go.

0: Dengar pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Lisa Hiri kebersamaan kita sepanjang lintas siang Bovendigul Pendegara, lintas sore Anda ditemani oleh rekan Indah. Di ruang dengar Anda mendengar informasi juga hiburan, rangkaian-rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan. Bersama kami Radio Republik Indonesia, Bovendigul.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada, siang menjelang sore hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menemani suasana siang hari Anda. Dan mohon maaf ya, agak sedikit lama tadi penantinya. Sudah ada bergabung di line telepon siang hari ini, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, halo. Oke. Halo, selamat siang. Oke, terputus kayaknya ya. Kita ke Ibu Anusu di Sambas. Assalamualaikum Ibu Anusu, selamat siang. Halo. Halo Ibu Anusu. What? Ini sepertinya lagi bermasalah tuh, bagaimana suara lagi hilang semua ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menemani suasana siang hari Anda ya. Saya Indah Dari, kembali menjumpai Anda, Ibu Anusu.
1: Halo.
0: Iya, tadi suaranya nggak ada.
1: Halo Mbak Indah.
0: Iya, halo.
1: Halo Mbak Indah.
0: Iya, halo, halo. Bagaimana?
1: Halo Mbak Indah.
0: Iya, halo, suara saya tidak kedengaran Bu
1: Anusu. Iya, halo Mbak Indah, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, suara saya nggak kedengaran Bu Anusu.
1: Iya, iya, ini baru kedengaran suara Mbak Indah ini.
0: Oke, sip. Selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, betul sekali. Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Pro Dangdut. Pro
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mau lagu apa sih yang ini?
1: Lagunya dari Caca Handika, Jangan Harap Aku Mengalah.
0: Caca Handika, Jangan Harap. Lagunya untuk siapa, Ibu Anusu?
1: Lagunya adalah
0: sekaligus salam-salamnya.
1: Iya, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, semangat Bang Andi. Buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Kakak Ika, Mbak Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Lai, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Aman Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, Bapak Subusri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain dirangkul aja, Mbak Indah dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anusu di Sambas. Kita selanjutnya kemana? Selamat siang, halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Okay, ini sepertinya line telepon lagi trouble kah? Okay, selamat siang. Sepertinya lagi trouble ya di line telepon di 333 dan juga 666. Bisa Anda coba di WhatsApp ataupun SMS ya di 0811-4988-222. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, menemani Anda saudara ya di siang hari ini. Oke, kita sapa, selamat siang, halo.
2: Ya, halo, selamat siang.
0: Oke, luar biasa, tuan rumah, ada trouble sedikit line telepon.
2: Nah, ini kenapa pasang domol-domol disitu?
0: Itu lagi. Oke, selamat siang Kakak Tia, selamat hari Minggu.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Bagaimana cuaca Boven hari ini, luar biasa ya. Tidur sono siang-siang.
2: Iya. Bainde yang di Boven.
0: Oh,
2: Kakak di Tanah Merah.
0: Beda ya.
2: Iya, beda. Boven lain, Tanah Merah lain.
0: Iya. Oke. Sehat Kakak Tias? Berbangun tidur kah?
2: Alhamdulillah, baru habis makan.
0: Oh, alhamdulillah. Lagu apa sih yang ini? Oke, siap. Mita Talhatu ya.
2: Iya.
0: Lagunya untuk siapa?
2: Untuk yang tadi mau jual siapa ya?
0: Ibu Anusu di Sambas.
2: Oke, salam buat Ibu Anusu. Terima kasih atas single-single yang single-singlenya.
0: Iya.
2: dan semua saja sudah.
0: Oke.
2: Okay. Juga ada yang berkrik di belakang juga. Silakan yang berkrik. Kemudian produk dangdut adalah kita bersama Mbak Indah.
0: Oke, okay, cakep. Terima kasih Kakak Tias. Selamat hari Minggu. Ada Kakak Tias tadi sudah mendengar ya di iya. Oke, terputus. Selanjutnya ada siapa di mana? Oke, ini sepertinya agak-agak bermasalah ya. Kita Pak Usu di Sambas. Pak Usu, selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Cakep, Pak Usu, apa kabar?
3: Alhamdulillah, cuaca sih dah mendung-mendung, tapi belum hujan. Kalau di sana bagaimana cuacanya?
0: Mendung-mendung hari ini baru saja hujan terhenti.
3: Oh, sama juga lah berarti ya. Kayak mendung tadi sih panas.
0: Tapi udah hujan di sini. Baru ada baru saja
3: hujan ya, tapi di tempat saya belum hujan.
0: Nanti dikirim ya.
3: Kabar baiknya?
0: Alhamdulillah baik siang hari ini, Pak Usu.
3: Syukur alhamdulillah lah, Mbak Indah. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Lagu apa sih hari ini?
3: Ya. Lagunya terbayang-bayang jalah dari jauh nih.
0: Oh, oke, okay. Terbayang-bayang. Terbayang
3: dari Haji Onasutra.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya
3: pertama buat Mama Indah yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dimurahkan rezekinya. Salam dengan Bang Anggi, Bunda Indah, Bang Andi, Kang Irwan, Mbak Dika, Bang Luhut, Mbak Juliana, Bang Pak Pauli, Bang Marcel, Putra Sunda, Santri Padang Sidempuan, Bang Ramadan, Intan Pratama, Bang Nasrun, Kak Farida di Palu, Natalia di Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku, Kak Piola di Makassar, Kak Piona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, dan Bang Usu juga di Sambas, Bang Lanius juga di Sambas, ada Bang Alimin juga yang di Sambas, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih
3: buat Mbak Indah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu. Selamat siang. Oke, selanjutnya ada siapa di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun, selamat siang. Iya, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dan kita adalah kita.
0: Cakep, ada siapa? Apa kabar Bang Nasrun?
4: Kabar, sama-sama dong. Kita baik-baik selalu.
0: Kabar baik ya?
4: Iya, kabar okay. Baik. Sehat.
0: Alhamdulillah, mau lagu apa siang ini?
4: Kita punya Patri ini.
0: Patri, judulnya?
4: Patri Mix, ya. Ya, judulnya Cuci Mata.
0: Cuci Mata?
4: Iya.
0: Oke, sip.
4: Baiklah, sahabat tugas. Saya selalu bersama kalau ke rumah. Terus ya, Bunda tadi ada sambar juga yang... Siapa tadi ya?
0: Pak Usu.
4: Wah, Pak Usu ya, selamat siang bangnya. Ada Putar Tengah, ada Pak Jumma, ada Mulai, ada Ibu Putri, ada Mbak Riko, ada Pak Ramadan, terus ada Mbak Iman, Mbak Mere, Pak Jajur di Soteng, tambah kekecuali selamat siang kompas lalu. Terima kasih.
0: Oke.
4: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu, selamat siang. Baik, sudah mendengar ya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini masih menemani Anda. Kita terima selanjutnya ada siapa di mana. Selamat siang, halo.
5: Halo, selamat siang. Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Siap dengan siapa di mana?
5: Saya Abang Mahmud dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
0: Oh, Sumatera Selatan. Iya, Pro Dangdut, Pro Satriari Ibu Vendigul. Mau request lagu apa sih hari ini?
6: Mau minta lagu dari Bunda Sugiarto itu, Mbak.
0: Iya, judulnya?
6: Cinta Putih.
0: Sugiarto Cinta Putih. Oke, salamnya untuk siapa?
6: Untuk yang pertama untuk Mbak Indah Penyiar ya.
0: Iya.
6: Sama tuh.
0: Sama-sama.
6: Sama Wanusu, Pak Usu, Pak Yusuf Busri. Mengenai yang di Sambas ya, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Dan itu semua aja lah Mbak. Salam kenal aja ucapannya itu.
0: Oke. Okay.
6: Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kenal. Sehat selalu ya bersama keluarga di sana. Kemudian suara pendengar ya, ada siapa di mana? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
7: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Indah.
0: Oke, Bunda Ima Momere, selamat hari Minggu.
7: Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Lagu apa siang ini, Bunda, sehat ya?
7: Ya, puji Tuhan, sudah mulai berangsur-angsur sehat.
0: Semalam tidurnya nyata.
7: Kita usia, Dek Indah.
0: Judulnya?
7: Terdiam Sepi.
0: Terdiam. Semalam tidurnya nyak, Bunda?
7: Tadi malam batuk sampai jam 1 lewat tidak bisa tidur.
0: Ya ampun, minum air hangat biasa batuk begitu.
7: Ya terpaksa bangun minum air hangat terus buat jeruk sama kecap. Itu baru bisa tidur.
0: Agak mendingan, okay.
7: Iya.
0: Sehat selalu, Bunda.
7: Ya, makasih.
0: Cepat pulih.
7: Semoga sebaliknya ya, Adik Indah juga selalu dalam keadaan yang sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Salam-salamnya. Ya,
7: salam-salam dulu.
0: Oke.
7: Okay. Salamnya pertama tentunya buat Adik Indah. Selamat siang, selamat bertugas bersama operatornya. Salam kenal juga. Terus ada teman-teman ya, kru-kru, Woven, semuanya selamat siang dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Ada Bang yang baru lewat tadi ya, salam kenal dari Bunda Ima. Terus ada Bunda Wanusu bersama keluarga, ada Bunda Utri, ada Bunda Wigati, ada Oma Deva, Bunda Ana, Bunda Farida, semuanya selamat siang. Ada Bapak Putra Senga, selamat siang Bapak Putra, semoga sehat selalu ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita selalu bertemu lewat udara. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Okay. Sip.
7: Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, ada Bapak Widi, ada Bang Luhut, ada Bang Andi di Jambi, ada Bang Junaidi. Dan semua-semua ada Bang Marcel, semua saja ada Indah tanpa terkecuali ya, tanpa disebut satu persatu, semuanya yang sudah gabung maupun yang belum gabung, selamat siang dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Okay.
7: Buat ada Indah, terima kasih, selamat siang sayang.
0: Sama-sama, selamat siang Bunda Ima.
7: Dadah, sehat cantik.
0: Selalu. Dadah, sehat selalu Bunda Ima bersama keluarga ya di Momere.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Baik, sudah mendengar ya, dimanapun Anda berada siang hari ini. Sudah pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan segmen Pro Dangdut ya siang hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya, dan juga requestan Bunda Ima siang hari ini belum sempat diputarkan seluruhnya ya. Nantikan terus Pro Dangdut di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan selanjutnya saudara doa kerahiman ilahi, dilanjutkan dengan warta berita sepekan lintas tanah Papua bersama Pro Satu RRI Jayapura tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Terima kasih dalam sudah berpartisipasi dalam segmen Pro Dangdut ya siang hari ini. Selamat berakhir pekan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Selintas Tanah Papua. Saudara, berikut kita ikuti paket Papua Selintas sepekan. Berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda. Edisi hari Minggu 24 Mei 2026 bersama Lina Umasugi.

0: orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu.
1: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
2: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura, dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
2: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian, 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak kepada puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat anak mengkonsumsi sayur dan memperkuat program makan bergizi gratis.
3: Badan Gizi Nasional BGN melalui bidang promosi dan kerjasama menggelar kegiatan sosialisasi modul khusus kepada 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak agar mau mengkonsumsi sayur secara rutin. Pelaksana Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Gunala menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi modul ini akan membantu tenaga ahli di daerah untuk menjadi agen edukasi yang efektif.
4: 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang kebetulan itu adalah tupoksi dari Kedeputian Promosi dan Edukasi Kedeputian Promosi dan Kerjasama. Kenapa kami mulai atau kick off-nya di Jayapura? Karena kami menganggap bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah satu daerah yang inovasinya terhadap program MBG itu luar biasa. Kemarin sudah dikunjungi oleh UNICEF, kemudian Tiongkok juga pastinya. Nah, ada 6 testimoni yang sangat baik yang didapatkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana minat siswa untuk datang ke sekolah itu jadi lebih baik lagi, lebih tinggi. Kemudian anak-anak tertarik ke sekolah karena mereka mendapatkan menu MBG dan itu menjadi.
3: PLT Deputi berharap seluruh kepala SPPG, ahli gizi, dan staf terkait dapat mempelajari modul tersebut secara mendalam. Dengan begitu, informasi edukasi dapat disebarluaskan secara luas kepada masyarakat tanpa BGN harus hadir setiap bulan di lapangan.
4: Gratis. Nah, untuk di Jayapura, kalau tidak salah ada 24 dapur yang telah beroperasi dan semua baik, dalam kondisi baik, walaupun memang satu permasalahan yang kami dapatkan itu adalah menu yang masih minim. Jadi menu yang masih minim, kalau saya cek itu masih ada 5 sampai 7 menu, dan ini kan kalau misalnya dibiarkan akan bosan juga anak-anak, sehingga kami dorong para ahli gizi itu bisa membuat variasi menu lagi lebih banyak, sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa itu dapur-dapur di Jawa menunya itu sudah hampir 20-30 menu, jadi itu di rolling terus setiap hari sehingga tidak ada istilah bosan.
3: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh seluruh sektor terkait program SPPG. Dukungan ini termasuk dorongan pengembangan 31 SPPG terpencil tahun 2026 di wilayah terjauh Kabupaten Jayapura. Adi Irfan melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui sosialisasi modul pendalaman program hewani dan nabati di Kota Jayapura. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
5: Program strategis nasional ini bukan hanya sekedar program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksanaan MBG, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program Makan Bergizi Gratis.
6: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick-off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya penerima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
0: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan. Paket Paposel Lintas sepekan kali ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua menyiapkan program Kartu Siap Kerja bagi para pencari kerja di Provinsi Papua.
7: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua Francisca Arey mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
8: Pindah itu mereka kompeten lah, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang Kartu Siap Kerja. Kalau Kartu Siap Kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
7: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Rezki Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk didistribusikan kepada masjid dan paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
9: Pemerintah kota satu menyiapkan hewan kurban sesuai dengan visi-misi wali kota itu berjumlah 100 ekor distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita teruskan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan teruskan lagi. Kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul memang membutuhkan. Dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
0: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
9: Hewan kurban ini kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Bagi sekarang ini kita punya danau ini kan Teluk ini kan tercemar nih karena sampah plastik yang begitu banyak terbuang ke laut dari darat melalui sungai-sungai. Nah itu kita mau upayakan minimal mengurangi.
0: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan. Kampung Tahima Soroma memperkuat SDM aparat kampung, Bamuskam, untuk mempertahankan status kampung mandiri.
10: Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayupulo menggelar bimbingan teknis bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahima Soroma Tommy Octaviano Sibi kepada Wak Media. Dikatakan bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri.
11: Kegiatan ini juga kami harapkan dapat memberikan satu dorongan bagi kampung Tahimas Roma untuk dapat lebih mengembangkan kampung Tahimas Roma ke arah yang lebih baik lagi, di mana sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kami memang menuju ke kampung Mina Wisata Bahari. Kami harapkan ada kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga kampung Tahimas Roma ini dapat lebih baik lagi ke depan. Memang kampung Tahimas Roma pada akhir tahun 2025 kemarin melalui SK Kementerian Desa, kampung Tahimas Roma sudah menjadi kampung mandiri. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, tapi kami harapkan dengan kerjasama dan kami solid di dalam semua elemen yang ada di dalam pemerintah kampung Kayu Pulau ini, kita dapat mempertahankan kampung ini sebagai kampung mandiri, dan itu kami jaga dan kami tetap bersama-sama menjaga supaya kampung ini tetap ada pada posisi sebagai kampung mandiri. Jangan turun, tapi dia tetap naik ke atas terus. Seperti itu.
10: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, mengapresiasi sekaligus menyebutkan peningkatan kapasitas agar aparat kampung bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi kampung Tahimas Roma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung wisata bahari.
12: Kampung Tahimas Roma saat ini fokus untuk mendorong kampung Tahimas Roma sebagai kampung wisata bahari. Fasilitas infrastruktur telah dibangun. Harapan kami kolaborasi terus dengan Dinas Pariwisata untuk kita siapkan kampung ini menjadi kampung wisata yang kemudian banyak peminat yang datang dan orang bisa menikmati segala hal yang ada di sana, wisata dasar laut, pulau pasir, dan yang spot-spot yang telah dibangun. Semoga kedepannya akan direalisasikan dengan kolaborasi. Kami harap juga untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk operasionalisasi agar dia menjadi satu spot khusus yang kemudian diminati oleh masyarakat, dan itu akan berpengaruh. Ada keunggulan budaya di sana, ada keunggulan alam di sana, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang lain menyangkut kreativitas masyarakat yang disiapkan.
10: Lebih lanjut dikatakan integrasi antara aparatur yang melayani status kampung mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari, kampung Tahimas Roma optimis dapat mendokrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah, sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
0: Dan sekian paket Papua Selintas sepekan, sampai jumpa.

anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Please read your new text message.
1: Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia, ialah rute Westray ke Papua Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan. Please boarding from door.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendiku. Sore menemani suasana sore hari Anda dan juga akhir pekan Anda ya. Di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Selamat sore untuk Anda semua sudah mendengar ya. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami 90,3 dan juga 97,5 FM, pendengar yang ada di pemancar Rile Waroko, dan juga Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Masih menemani Anda sore hari ini selepas warta berita lintas tanah Papua ya, bersama Prosat RRI Jayapura. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Baik, sudah mendengar ya. Selamat berakhir pekan. Sore hari ini masih ditemani dengan sendu cukup adem ya di hari ini. Di hari Minggu ini memang tadi sempat diguyur hujan kalau enggak salah. Di jam berapa ya? Jam 1 kalau enggak salah ya. Karena saya juga tertidur sedikit, hanya memang tersadar ada ada sedikit rintik-rintik hujan di genteng ya. Atau Anda di sore hari ini menghabiskan waktu akhir pekan Anda kemana ini ya? Long weekend, sangat long, sangat panjang. Sepertinya bulan Mei memberikan waktu untuk kita banyak rehat ya, atau istirahat. Banyak sekali libur panjang yang di yang dikasih ya sama kalender. Mengingat nanti juga di hari Rabu sudah mendengar ya, tanggal 27 umat Islam juga akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Di Hari Raya Idul Adha kali ini juga akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung, namun kali ini berbeda. Nanti siaran langsung dari Merauke ya. Dari masjid mana nanti ya. Sepertinya nanti kita tidak live ibadah sholat Idul Adha di Tanah Merah, namun kita live ambilnya dari Merauke. Dan juga untuk Anda lagi bersih-bersih rumah sore hari ini ataupun baru bangun tidur ya setelah istirahat siang, selamat sore untuk Anda semua. Persat RRI Bovendigol tentunya masih menemani Anda ya. Kebersamaan kita selama kurang lebih 5 jam saudara ya. Di pukul 19 nanti akhir kebersamaan kita. Dan tentunya sore hari ini beragam informasi, inspirasi akan kami hadirkan menemani Anda. Di pukul 16 dan juga pukul 17 selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami hadirkan saudara Warta Berita Daerah. Sepekan lumayan panjang ya, informasi sepekan. Dan untuk hari ini, hari Minggu, azan maghrib jatuh pada pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Namun sebelumnya, selepas Warta Berita sepekan, nanti akan kami hadirkan informasi cek fakta ya. Lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami hingga nanti pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu, teman-teman pilihan kami hadirkan jelang penyampaian warta berita Gema Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Yang sudah sering mendengarkan Pro 1 RRI Bovendigul sepertinya sudah hafal ya setiap segmennya di setiap day part ataupun setiap waktu siaran. Kakak Indah dalam program Bovendigul sore di day part 3 ya. Tadi di day part 2 ada rekan Elizabeth Tegma. Baik, sudah mendengar ya. Jangan kemana-mana, masih ada siapa. Kita lihat dulu playlist sore hari ini. Ada siapa yang sudah sedia menemani akhir pekan Anda? Ada Armada nanti akan menemani Anda dengan Duduk Bersama. Lagu yang rilis di tahun 2022. Ada Fabio Acer, Rumah Singgah, kembali dari 2022. Ada Yura dengan Dunia Tipu-Tipu. Kemudian kembali Noah, Cobalah Mengerti. Ada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku. Wah, jangan dong Mbak Geisha, agak-agak gimana nantinya ya, semua-semua dilupakan. Kemudian ada Tiara Andini diralat ya dengan Usainya. Kemudian ada Afgan, Ku Dengannya, Ku Dengan Dia. Wow. Kemudian ada Feby dengan Rantau. Samson di Ujung Jalan. Ada Keisha, Tak Ingin Usai. Kemudian ada Tata Janeta dengan Korbanmu. Ada Budi Doremi dengan Takkan Hilang.
Selepas itu ada Tulus dengan Nalanya, kemudian ada Terry di persimpangan dilema, yang lagi dilema di akhir pekan ini mungkin ya, nanti ditemani oleh siapa tadi dilema? Oh, oleh Budi Doremi ya. Kemudian juga ada Tutur Batin kembali dari Yura, ada Ziva dengan Munafik, kemudian ada Leodra pesan terakhir, dan yang terakhir Agnes Mo Sebuah Rasa ya, menemani suasana akhir pekan Anda saudara ya, di hari ini Minggu 24 Mei 2026.

berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur

0: coba-coba tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Sore. Saudara masih menemani Anda sore hari ini. Masih ada saya Indadari ya, hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam akhir kebersamaan kita. Pukul 15 lebih 50 menit tanda waktu di studio sore hari ini. Di pukul 16 hingga nanti pukul 17 informasi kami hadirkan seputar pendidikannya. Program Idola sore hari ini sudah pendengar dan beragam informasi di antaranya. Mungkin Anda sudah membaca beberapa informasi yang memang sudah beredar di media sosial. Salah satunya, Saudara Kemendikdasmen mengatakan batas usia masuk SD tidak harus 7 tahun. Kemudian juga ada psikolog menyarankan usia sekolah anak minimal 7 tahun. Ini pendapat dari sisi pakar psikolog ya, yang ada di Bangka Belitung. Kemudian berikut adalah sudah siapkah Anda masuk SD, dan ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ini perbincangan dialog dari Pro 1 RRI Purwokerto. Masih ada ilmu yang bisa diambil ya dari perbincangan dialog ini, nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik saudara pendengar ya, di bulan depan kurang lebih tinggal menghitung hari juga ya, tahun ajaran baru. Ini untuk orang tua yang lagi mempersiapkan anak kebutuhan sekolah ya, yang baru masuk SD ataupun naik kelas ya. Baik saudara pendengar, kembali kami hadirkan Dunia Tipu-Tipu sore hari ini. Tepat pukul 16 kami hadirkan informasi yang sudah kami sampaikan.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berubah.

0: berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота финской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Pro 1, kanal inspirasi.
9: Saudara pendengar Pro 1 dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda semua sore hari ini pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menegaskan pengecualian batas usia pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Yang dimaksud pengecualian tersebut yakni anak di bawah usia 7 tahun tetap bisa mengikuti SPMB atau tetap bisa mengikuti sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah dasar. Saudara Gogot juga sudah mendengar mengatakan bahwa aturan ini sebagaimana dimuat dalam Permen Dikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMP, di mana calon murid yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan bisa diterima selama memiliki kecerdasan, bakat istimewa, serta kesiapan mental. Untuk melihat kriteria tersebut juga perlu adanya surat keterangan dari ahli seperti psikolog. Selain itu juga saudara, contoh maksudnya calon murid baru yang mendaftar SPMB jenjang SD juga tidak harus memiliki berkas umum seperti ijazah TK, RA atau sederajat, serta tes seperti Kalistung juga ditiadakan. Langkah ini diambil setelah DPR sempat menerima banyak keluhan mengenai anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tertunda pendidikannya hanya karena terbatas usia. Poin krusial ini kini tengah diadopsi ke dalam pembahasan revisi regulasi yang lebih tinggi. Dan juga tadi sudah mendengar ya, terkait usia peserta didik, Pak Menteri kalau tidak salah sudah memberikan keringanan yang terkait usia tidak lagi harus 7 tahun. Tadi seperti yang disampaikan juga oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kogot Suharwoto saudara ya, dalam acara penandatanganan komitmen bersama SPMB Ramah 2026-2027 di Kemendikdasmen pada Kamis kemarin 21 Mei 2026. Kemudian seperti apa pandangan dari sisi psikolog saudara? Informasi masih kami hadirkan dari portal berita kami, di mana saudara pakar psikolog Bangka Belitung Wahyu Kurniawan menyarankan usia sekolah anak sekurang-kurangnya minimal 7 tahun. Namun dilema sekarang, kata Wahyu, di lapangan mencari usia anak sekolah usia 7 tahun agak sulit, apalagi di beberapa tempat ataupun sekolah yang kekurangan muridnya. Dikatakan juga sudah mendengar bahwa jika tidak sampai usia saat itu ataupun 7 tahun, maka harus melalui tes psikologi. Kemudian juga untuk orang tua harus bisa memperlihatkan kematangan-kematangan apa saja harus dimiliki oleh anak. Yang pertama diukur adalah tentang kematangan di bidang kognitif atau pengetahuan anak, kemudian persoalan emosi anak. Kemudian juga yang terakhir, Wahyu menerangkan bahwa adalah aspek yang berkaitan dengan kematangan dan kesiapan secara umum. Jadi saudara pendengar ya, di bulan 6 ya, tahun ajaran baru, seperti yang sudah disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menegaskan pengecualian batas usia pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB, yang dimaksud adalah pengecualian tersebut yakni anak di bawah usia 7 tahun. Jadi sudah mendengar, sepertinya kalau memang sudah diterapkan untuk tahun ajaran baru di bulan 6, anak bisa masuk sekolah dengan usia, yakni calon murid yang berusia 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan, masih bisa diterima selama memiliki kecerdasan, bakat istimewa, serta kesiapan mental. Dan itu tadi untuk apa melihat bahwa anak-anak seperti apa, bukti bahwa anak-anak ini yang memang masuk sekolah di bawah usia 7 tahun memiliki kecerdasan, bakat istimewa, serta kesiapan mental, perlu adanya surat keterangan dari ahli seperti psikolog yang disampaikan oleh tadi sudah mendengar Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini. Seperti apa sudah mendengar ya pendapat Anda? Apakah memang di usia 7 tahun itu memang sudah paten untuk seorang anak memulai pendidikan di jenjang sekolah dasar, atau memang dengan aturan yang baru sekaligus memang seperti yang dikatakan mungkin masih ada beberapa sekolah yang kekurangan siswa yang memang berusia 7 tahun, maka kalau dilihat dari beberapa sekolah mungkin masih ada siswa yang kebanyakan usianya itu masih 6 tahun seperti itu. Namun dengan aturan sekarang mereka sudah bisa masuk sekolah ataupun mendaftar ke jenjang sekolah dasar ya. Kurang Tentunya ada plus minus ya saudara. Bapak ibu guru pasti lebih bisa tahu seperti apa yang terjadi di lapangan, proses belajar mengajar seperti apa dengan mengajarkan anak yang memang tahun-tahun sebelumnya dipatenkan 7 tahun namun saat ini berubah, di mana para guru harus menerima anak dengan usia 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli. Namun kita juga tidak bisa mematahkan ya bahwa anak-anak ini yang berusia 5 ataupun 6 ini tidak memiliki kecerdasan ataupun bakat-bakat istimewa. Tentu beberapa anak memiliki itu saudara ya. Hanya memang yang lebih mengetahui seperti apa plus minus yang ada di lapangan dengan kebijakan baru dari pemerintah adalah para bapak ibu guru yang juga memang terjun langsung mengajar anak-anak ini ya. Dan itu tadi informasi kami lansir seperti biasa ya dari portal berita kami saudara. Kemendikdasmen mengatakan batas usia masuk SD tidak harus 7 tahun. Silakan Anda baca selengkapnya di portal berita kami rri.co.id.

0: yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
1: Satu kanal inspirasi.
2: Pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul sore. Kalau tadi informasi terkait dengan aturan baru ya, di mana usia ataupun batas usia masuk SD tidak harus 7 tahun. Informasi lainnya saudara kami hadirkan, tidak masih dari portal berita kami, rri.co.id. Saudara pendengar, sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, tidak sedikit orang tua merasa bingung kapan waktu yang tepat untuk mendaftarkan anak-anaknya untuk memasuki jenjang pendidikan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut juga, program siaran jendela informasi kita Pro 1 RRI Purwokerto menghadirkan Caci Sulistriani, SPSI, guru SD IT Insan Mulia Banyumas, yang juga berdialog membahas tema Sudah Siapkah Anakku Masuk SD. Saudara, isi dari dialog ini di mana tidak hanya hal tersebut namun juga dikatakan bahwa anak juga perlu menunjukkan kemandirian, seperti tidak bergantung pada orang tua, mampu bersosialisasi, serta sudah bisa mengelola emosi dengan baik. Dalam hal ini, aspek kognitif juga penting, seperti memahami konsep dasar huruf, angka, warna, dan bentuk, meskipun belum harus lancar membaca dan juga menulis. Diketahui juga, sudah mendengar ya, dari sisi usia sendiri, Caci juga menekankan bahwa meskipun aturan memperbolehkan anak usia minimal sekitar 6 tahun untuk masuk SD, tetapi saudara idealnya adalah mendekati 7 tahun karena dinilai lebih matang secara psikologis. Ia juga menambahkan bahwa anak perempuan umumnya lebih cepat matang dibandingkan anak laki-laki pada usia dini, terutama dalam hal konsentrasi dan juga ketelatenan. Dengan demikian, kesiapan anak masuk SD perlu dilihat secara menyeluruh, saudara ya, di mana tidak hanya dari kemampuan akademik, orang tua juga perlu memperhatikan kematangan fisik, emosi, sosial, dan juga kemandirian anak. Usia mendekati 7 tahun dinilai paling ideal agar anak lebih siap untuk menghadapi pendidikan.

Itu tadi sudah mendengar ya tanggapan dari sisi psikologi yang juga merupakan guru di SD IT Insan Mulia Banyumas yang mengatakan bahwa memang sebaiknya menurutnya idealnya adalah mendekati 7 tahun ya, karena ini dilihat dari sisi psikolog sudah matang. Kemudian juga disampaikan tadi bahwa usia mendekati 7 tahun dinilai paling ideal agar anak lebih siap menghadapi pendidikan formal. Ini

Jadi memang seperti yang sudah disampaikan tadi saudara pendengar ya, ada begitu jarak yang cukup jauh kalau memang dari sisi psikolog kita, sekali lagi berbicara dari sisi psikolog yang mengatakan bahwa idealnya adalah mendekati 7 tahun. Kemudian aturan pemerintah adalah tadi usia 5 tahun 6 bulan dan juga 6 tahun hingga 6 tahun per 1 Juli tahun ini berjalan ya. Jadi memang kalau masih usia 5 tahun 6 bulan cukup agak jauh mendekati 7 tahun begitu ya. Tapi kalau 6 tahun per 1 Juli ini sepertinya masih bisa lah. Kita tidak istilahnya tidak meremehkan pihak manapun ataupun anak di usia 5 tahun, tetapi memang banyak yang perlu disiapkan ya, dari sisi mengelola emosinya, kemudian mungkin anaknya belum begitu leluasa untuk berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah begitu ya. Itu tadi saudara pendengar ya, masih tentunya informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Masih terkait dengan aturan dari pemerintah terkait dengan batas usia masuk SD tidak harus 7 tahun. Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara,

Khalifa untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan

Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

0: Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terfikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan, akan tetapi butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Saudara pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Persiapan anak untuk masuk sekolah adalah langkah penting yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru dan tentunya memulai tahun ajaran dengan yang baik. Berikut saudara ya, beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempersiapkan anak sebelum masuk sekolah. Di antaranya adalah ceritakan hal positif tentang sekolah. Ajak anak berbicara tentang sekolah dengan nada ceria. Ceritakan betapa serunya belajar, bertemu teman baru, bermain di taman, dan juga bertemu guru-guru yang baik. Hindari, saudara pendengar ya, kalimat yang menakut-nakuti anak dengan sekolah. Kemudian Anda juga bisa melakukan kunjungan ke sekolah jika memungkinkan. Jika sekolah mengadakan hari orientasi atau bisa dikunjungi sebelum masuk, ajak anak melihat-lihat lingkungannya. Perlihatkan kelasnya, toilet, dan juga area bermain. Ini bisa membantu mengurangi kecemasan pada anak. Kemudian saudara, Anda juga bisa melatih kemandirian sederhana seperti ajari anak cara melepas dan juga memakai sepatu sendiri, memakai seragam, membuka tempat bekal, dan juga membereskan mainannya. Kemandirian ini akan sangat membantu saat di sekolah dan juga tentunya dapat menumbuhkan rasa percaya diri ya. Berikutnya Anda juga bisa berlatih berpisah. Nah, untuk Anda yang juga memang mungkin anaknya begitu lengket ya, Anda bisa mulai melatih berpisah. Berlatih berpisah untuk anak kecil, mungkin bagi anak yang belum terbiasa jauh dari orang tuanya ya. Latih mereka berpisah secara bertahap, misalnya titipkan anak sebentar di rumah nenek ataupun teman, lalu tingkatkan durasinya, sampaikan bahwa mama papa akan kembali menjemput. Perlahan-lahan anak akan paham ya, jadi kalau memang jauh dari orang tua, di sekolah misalnya yang juga memang tidak ada ruang untuk orang tua, mereka akan mulai terbiasa, apalagi baru pertama kali masuk sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah ajarkan pentingnya bersosialisasi. Dorong anak untuk berinteraksi dengan teman-teman barunya, saudara. Ajarkan cara memperkenalkan diri atau meminta bantuan jika diperlukan. Kemudian adalah bangun komunikasi dengan guru untuk para orang tua. Di awal sekolah, coba kenali guru kelas anak. Beritahukah beberapa hal penting tentang kebiasaan ataupun karakteristik anak agar guru lebih mudah menyesuaikan diri ya. Jadi mungkin sedikit curhat kepada ibu guru khususnya atau bapak guru yang juga menjadi wali kelas anak Anda ya. Jadi memang sudah ada catatan tersendiri dari bapak ibu guru kalau memang saat nanti di sekolah yang juga memang tidak 24 jam untuk orang tua, namun di saat anaknya lagi tantrum atau butuh sesuatu, gurunya bisa menangani begitu ya. Kemudian sudah mendengar, tentunya Anda juga perlu menjadwalkan rutinitas pagi. Mulai membiasakan anak dengan rutinitas pagi seperti bangun pagi, mandi, sarapan, dan juga memakai seragam beberapa hari justru sebelum sekolah dimulai. Wow, ini akan membantu anak untuk beradaptasi. Atau mungkin sudah mendengar ya, anak di rumah sudah tidak sabar untuk masuk sekolah mungkin ya. Di media sosial banyak sekali kita juga melihat ya kelucuan ataupun antusias dari anak-anak yang juga memang baru pertama kali masuk sekolah. Yang memang kadang setelah masuk sekolah nangis juga kan, antusias dari rumah, namun tiba di sekolah mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun ada juga beberapa anak yang memang tetap nyaman-nyaman aja di sekolah begitu ya, khususnya untuk pertama kali masuk sekolah. Itu tadi sebuah artikel untuk Anda saudara ya, masih dari portal berita kami rri.co.id. Pukul 16:38 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan warta berita tepat pukul 17 ya, sekaligus kita jelang.

Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: ale inspirasi.
1: Woi, Mace, kau buang apa di situ?
2: Saya buang sampah tak, Bapak.
1: Di rumah tidak ada tempat sampah, kan?
2: Ada tempat sampah, Bapak.
1: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
2: Tidak apa-apa, tapi buang sampah di selokan sini juga kenapa dulu, Bapak?
1: Kau tahu, dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
2: Saya bisa, tahu, Bapak.
1: Bisa terjadi banjir, Mace.
2: Oh, iya, kan?
1: Iya, toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu, banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab, kan, Mace?
2: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
1: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
2: Iya, terima kasih lagi Bapak sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
3: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

pukul 16 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Pukul sore menemani suasana sore hari Anda, ada saya Indah Dari ya. Sekaligus menemani akhir pekan Anda di hari ini, hari Minggu 24 Mei 2024. Sekaligus sudah mendengar ya teman-teman pilihan penyemangat Anda sore hari ini ya. Kami hadirkan untuk Anda semua yang mungkin lagi bersih-bersih di dapur sore hari ini, ataupun lagi menerima pelanggan yang ada di tempat-tempat usaha ya. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 17. Sejumlah informasi sepekan selama seminggu ya, dari hari Senin dirangkum dalam penyampaian warta berita sepekan sore ini.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 16:59 waktu Indonesia Timur ya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah Sepekan sore hari ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendikul.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bufendi Gul menyampaikan Warta Berita Sepekan. Saudara, Warta Berita Sepekan selengkapnya bersama saya, Indah Dari. Hari ini Minggu, 24 Mei 2020.

0: Saudara, kami awali berita pertama sore hari ini. Bupati Roni Omba menekankan koordinasi dan ketegasan pimpinan organisasi perangkat daerah untuk optimalkan kinerja pemerintah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Imam Komarudin.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba menekankan pentingnya koordinasi dan ketegasan dalam lingkungan ASN. Ia meminta seluruh pejabat baik yang lama maupun baru untuk

0: kembali mengingatkan koordinasi dinilai penting dalam menjalankan program pemerintahan. Menurutnya, kerjasama yang baik akan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Program dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal.
1: Saling menghargai, saling koordinasi kepada pimpinan kita yang lama, baik PLT yang lama, kepala bidang, kepala seksi, harus selalu saling mengingatkan, saling koordinasi, gitu. Supaya minimal kita bisa bekerja, melaksanakan program, merencanakan, melaksanakan.
0: Selain itu, ia mengingatkan ASN tidak takut mengambil keputusan. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kinerja organisasi. Roni juga menyoroti kebiasaan melempar tanggung jawab antar instansi. Hal ini dinilai justru memperlambat pelayanan. Dirinya meminta setiap pimpinan bertanggung jawab atas tugasnya. Disposisi pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika arahannya terdengar tegas, namun hal tersebut dilakukan demi perbaikan kinerja. Dirinya berharap seluruh ASN dapat pahami pesan tersebut dan begitu pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara Bupati Bovendigul, maksud kami Wakil Bupati Bovendigul Marlinus, menyerahkan bingkisan olahan sagu dari hasil kelompok tekad Distrik Subur pada Kemendes PDTT. Laporan disampaikan Thomas Jamlen.
3: Penyerahan bingkisan produk olahan tepung sagu oleh kelompok TK Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Distrik Subur kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT menjadi bentuk dukungan terhadap program ketahanan dan kemandirian pangan lokal. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Edison Sokoi melalui sambungan telepon seluler. Menurut Edison, bingkisan olahan tepung sagu diserahkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Marlinus kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto sebagai bentuk apresiasi atas pendampingan program peningkatan ekonomi masyarakat yang selama ini dilaksanakan di wilayah Distrik Subur.
4: Terkait kelompok tekad Distrik Subur ini program transformasi ekonomi yang dibawahi oleh Kementerian Desa ya. Jadi salah satu produk unggulan yang diangkat di tekad Subur ini, sagu diolah jadi tepung sagu. Kemudian tepung sagu ini telah diolah menjadi produk yang nilai jualnya bisa tinggal dipasarkan, artinya yeah, bisa menjadi sejenis kue-kuean lah, kue kering, kue apa begitu. Nah itu yang produk unggulan ini kita bawa ke acara workshop.
3: Edison menjelaskan kelompok tekad yang berada di Distrik Subur termasuk Kampung Subur dan Kampung Aiwat saat ini terus didorong agar mampu mengembangkan pengolahan sagu secara modern dan tidak lagi hanya dilakukan secara manual. Melalui program tekad Kemendes dan dukungan pihak swasta, masyarakat kini mampu memproduksi tepung sagu kering yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Edison menambahkan pengembangan pangan lokal berbasis sagu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Thomas Semlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Hari Kebangkitan Nasional ke-118, masyarakat Bovendigul diajak menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian. Laporan selengkapnya untuk Anda disampaikan reporter kami, Agustina Yuniarsi.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul usai menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kantor Bupati Bovendigul dilanjutkan siarah ke Taman Makam Pahlawan Tanah Merah Rabu 20 Mei 2026 dengan penuh hikmat dan makna. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selaku komandan dalam upacara penaburan bunga di Taman Makam Pahlawan Sekda Bovendigul Fabianus Sabi. Kesempatan tersebut Sekda Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan semangat Hari Kebangkitan Nasional sebagai motivasi dalam menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat.
6: Diharapkan supaya di mana di situasi dan di mana tempat selalu kita berupaya untuk menjadi yang terbaik, selalu tempat atau di mana kita berada harus menjadi aman dan kondusif. Karena hanya dengan aman, maka kita bisa tenang untuk mencari nafkah atau hidup. Untuk itu, semua orang, kita semua, terutama masyarakat kecil itu, sangat mengharapkan itu keamanan, ketertiban.
5: Dengan semangat nasionalisme dan gotong royong, diharapkan Kabupaten Bovendigul tetap aman, damai, dan semakin sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, artinya bahwa pertama mengenang para arwah yang telah berjuang dengan gigi dan memperjuangkan bangsa dan negara. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah mendengar, 118 bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM di Papua, khususnya Bovendigul, masih dinilai stagnan. Laporan disampaikan Yohanes De Goden.
7: Indeks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul saat ini belum begitu nampak. Bahkan capaian ukuran yang mau ditargetkan untuk konsep strategi pengembangan SDM di Bovendigul tidak ada, sehingga kebutuhan akan menduduki posisi strategi di birokrasi pemerintahan maupun dunia kerja lainnya. Bovendigul belum mampu untuk bersaing secara baik. Hal ini ditegaskan Ketua Kelompok Khusus DPRK Bovendigul, Martin Luther Wambarop.
8: Saya berharap pemerintah tidak berdiri sendiri, harus bergandengan tangan dengan DPR dan berbagai pihak supaya betul-betul mempersiapkan sumber daya manusia dari usia dini. Kepala daerah dan teman-teman kepala dinas, OPD terkait harus berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan sumber daya manusia. Kalau tidak berani, kemudian bersandar pakai aturan-aturan formal yang ada, untuk bangun Papua dia tidak bisa. Kita di Bovendigul kita tidak punya ukuran untuk bangun sumber daya manusia. Kelihatan sekali.
7: Melalui standar ukuran yang jelas dalam capaian peningkatan SDM orang Bovendigul yang baik, tentunya apa yang menjadi ketimpangan di tengah masyarakat, khusus di dunia kesehatan dan tenaga pendidik yang kerap mengalami kekurangan tenaga, akan terjawab jika pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan memiliki ukuran pembangunan SDM yang jelas. Sehingga anak-anak Bovendigul dari 5 suku besar yang ada akan menjadi pemimpin dan pekerja yang handal di setiap birokrasi pemerintahan, lebih khusus di dunia kesehatan dan pendidikan.
8: Hari ini MAPI sudah laju, Merauke sudah laju, hari ini Asmat sudah laju. Bovendigul masih acuh tak acuh di tempat. Banyak tenaga kerja yang kita bawa dari luar seperti dokter-dokter akhirnya pulang semua. Kita punya rumah sakit, sudah status RSUD sudah mulai. Statusnya tidak jelas dalam soal akreditasi. Banyak sekolah-sekolah yang kita tidak isi. Banyak sekolah-sekolah yang kita bangun dari dan otonomi khusus, tidak ada tenaga pengajar, indikator untuk membangun sekolah, tidak jelas.
7: Martin Luther berharap agar di tahun yang akan datang dalam pembahasan APBD DPRK, jalur khusus untuk dilibatkan karena anggaran otonomi khusus melekat pengawasannya pada DPRK afirmasi. Selama ini DPRK afirmasi tidak dilibatkan dalam pembahasan, sehingga pengawasan terhadap dana otsus tidak terlaksana baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sementara itu Badan Pusat Statistik mendampingi ground check penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK di Bovendigul hingga 31 Mei. Laporan disampaikan selengkapnya Imam Komarudin.
0: Badan Pusat Statistik Bovendigul bersama Dinas Sosial sedang melakukan ground check atau pengecekan lapangan terkait updating data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan kegiatan ini dilakukan menyusul adanya perhatian publik terhadap penghentian pembiayaan bantuan jaminan kesehatan bagi sejumlah penerima. Menurutnya, proses updating berlangsung hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan Dinas Sosial sebagai pelaksana utama dan BPS sebagai pendamping.
9: Pembiayaan terhadap penerima bantuan jaminan kesehatan yang berakit kronis. Nah, sampai dengan hari ini, sampai dengan 31 Mei itu kita sedang berjibaku oleh Dinas Sosial bersama-sama dengan BPS sebagai pengawas ya. Kami pendamping saja yang melakukan pengupdating itu adalah Dinas Sosial. Nah, ini harapannya dari data ini bisa mendekati paling tidak minimal, oh ternyata dia benar-benar harusnya menerima bantuan sosial itu.
0: Ia menyebutkan di Kabupaten Bovendigul terdapat 3 petugas PKH yang dibiayai langsung oleh Kementerian Sosial. Ini untuk membantu pekerjaan updating data sosial masyarakat. Novita menilai tantangan updating cukup besar karena jumlah data yang harus diverifikasi mencapai 9.071 penerima. Sementara petugas yang tersedia sangat terbatas, ia berharap hasil ground check dapat memastikan penerima bantuan kesehatan benar-benar masyarakat yang masih membutuhkan layanan pengobatan dan bantuan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul menggelar Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Internal Seleksi Menuju Tingkat Provinsi. Laporan disampaikan kembali reporter Agustina Yuniarsi.
5: SMK Rekayasa Kabupaten Bovendigul melaksanakan Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Internal yang berlangsung selama 2 hari, 19-20 Mei 2026 di SMK Negeri 1 Bovendigul. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Rekayasa Tanah Merah Prudensia Bapa mengatakan kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 11 dari jurusan Teknik Bangunan, Teknik Elektro, dan Teknik Komputer. Menurutnya, pelaksanaan LKS internal ini bertujuan untuk menyeleksi siswa terbaik yang nantinya akan dipersiapkan mengikuti LKS tingkat provinsi. Dalam lomba tersebut, para siswa diuji melalui praktek sesuai bidang kealihan masing-masing. Ia menegaskan kegiatan tersebut penting untuk mengukur kesiapan dan keterampilan siswa dalam menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha. Karena itu, pihak sekolah terus mendorong agar proses pembelajaran di SMK selaras dengan kebutuhan industri.
10: Siswa-siswa yang terbaik itu yang nanti akan terpilih. Mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan

0: Nah, itu yang nanti akan menguji siswa-siswi kami memberikan penilaian seperti begitu. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswi yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapah, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping dari masing-masing jurusan turut mendampingi siswa selama kompetensi berlangsung. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara Kepala Kampung Yetet Kun bersama masyarakatnya akan melakukan pemalangan jalan menuju PLBN jika wilayah administrasi Kampung Yetet Kun masih berstatus Kampung Lama Yetetko. Laporan disampaikan selengkapnya Yohanes De Goden.
3: Polemik ini terjadi saat masyarakat Kampung Yetet Kun Distrik Ninati melakukan perekaman data kartu keluarga dan KTP. Dalam data tersebut, masyarakat Yetet Kun masih berstatus warga Kampung Lama Yetetko, padahal mereka telah memiliki wilayah administrasi sendiri, yakni Kampung Yetet Kun. Menyikapi hal ini, Kepala Kampung Yetet Kun, Yeremias, minta kepada pihak pemerintah kabupaten segera menerbitkan peraturan daerah terkait dengan status Kampung Yetet Kun untuk menyurati ke Kementerian Dalam Negeri sehingga status warga Kampung Yetet Kun kembali menjadi warga Yetet Kun, bukan Yetetko. Jika hal ini tidak diindahkan pemerintah, maka akses jalan menuju PLBN Yetet Kun akan dipalang warga.
4: Kami sudah perjuangkan dengan PMK, Tata Pem, sudah diluruskan bahwa UB Yetet Kun sudah kembali ke kampung asal UB Yetet Kun. Yetet Kun sudah kembali ke distrik Ninati, tetapi masih Yetet Kun, nama kampungnya Yetet Kun. Yetet Kun ini bukan nama kampung yang positif, yang sebenarnya itu Yetet Kun. Saya sebagai selaku kepala kampung Yetet Kun menyampaikan bahwa segera buatkan perda dan segera kirim ke Mendagri. Kalau saya lihat tahun depan lagi seperti ini, ya pasti saya palang PLBN.
3: Kepala kampung Yetet Kun minta kepengurusan masalah wilayah administrasi Yetet Kun segera diatur baik agar masyarakat tidak dibingungkan lagi, mengingat saat ini masyarakat kampung Yetet Kun sudah berada di wilayah kampung mereka Yetet Kun, bukan masuk dalam wilayah administrasi wilayah Yetetko. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, saudara, kesalahan penulisan nama kampung di peraturan daerah menyebabkan data desa di distrik Ninati tertukar. Laporan kembali disampaikan reporter kami, Thomas Jamlian.
5: Kesalahan penulisan nama kampung dalam peraturan daerah Perda nomor 11 tahun 2008 tentang pemekaran distrik menjadi penyebab tertukarnya posisi kampung di distrik Ninati dan distrik Woropko, Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul, Barjis Stesia, menjelaskan dalam perda tersebut nama kampung Yetet Kun tertulis sebagai Yetetko. Menurutnya, kesalahan penulisan itu kemudian menimbulkan kebingungan di tingkat pusat, khususnya di Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dirjen PMD. Ia menjelaskan akibat kekeliruan tersebut, Kampung Yetetko yang seharusnya berada di distrik Ninati justru tercatat berada di distrik Woropko. Sebaliknya, Kampung UPTetko yang memang berada di distrik Woropko sempat dipindahkan ke distrik Ninati.
6: Kalau kita lihat di dalam perda, di situ dituliskan yaitu bukan Yetetkun, tetapi Yetetko. Nah, hal itu membuat kekeliruan bagi teman-teman di pusat. Dalam hal ini, waktu itu Kementerian Dalam Negeri, Dirjen PMD. Nah, sehingga di situ ditemukan kebingungan, yaitu ada kampung Yetetko, terus di distrik Woropko ada UP Yetetko. Hal ini mengakibatkan kesalahan tata letak nama kampung, sehingga Yetetko dia yang berada di lokasinya ada di Ninati pindah ke Woropko, dan UB Yetetko yang memang di perda peruntukannya ada di distrik Waroko, karena kebingungan itu juga dipindahkan ke distrik Ninati.
5: Barcis mengatakan persoalan itu berdampak terhadap data penduduk hingga penyaluran dana desa. Karena itu sejak 2022 hingga 2023, pemerintah daerah melalui bagian tata pemerintahan Setda Bovendigul telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengajukan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Setelah menerima jawaban dari Kemendagri, pihaknya kembali diminta melakukan klarifikasi untuk penerbitan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait kode desa secara nasional. Barjis menuturkan di tahun 2025, pemerintah akhirnya menerbitkan keputusan terbaru yang mengembalikan posisi kampung Upjetetko ke distrik Waroko dan kampung Yatetkun kembali ke distrik Ninati.
6: Kami langsung mengambil sikap segera. Kami mengajukan surat Bupati kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen PMD, itu di bulan Maret tahun 2023. Nah, kami ajukan dan kami juga lampirkan draft perda tersebut. Nah, sehingga mereka mengajukan proses untuk revisi. Nah, 2023, 2024 Desember baru kami mendapatkan jawabannya. Jawabannya 2024 Desember, saya ditelepon oleh teman-teman dari Kemendagri. Mereka sampaikan untuk klarifikasi ulang untuk mereka penerbitan itu Kemendagri tentang kode desa data wilayah pulau se-Indonesia. Akhirnya sudah tahun 2025 itu sudah terbit Kemen terbaru. Di situ sudah terjawab posisi kampung Upjetetko yang sebelumnya posisinya ada di dalam di tertukar di Ninati dikembalikan ke Upjetetko. Dan posisi kampung Yetetkun tetapi di dalam bahasa perdanya Yetetko dikembalikan posisinya ke posisinya semula yaitu di.
5: Namun demikian hingga kini penulisan nama kampung masih menjadi persoalan karena dalam perda masih tertulis Yetetko, bukan Yatetkun. Menurut Barjis, masyarakat menginginkan agar penulisan nama kampung dikembalikan sesuai nama asli, yakni Yatetkun. Untuk itu, revisi perda distrik Ninati dinilai menjadi solusi utama. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. DPR Papua Selatan melaksanakan konsultasi publik dan fokus group discussion terkait pembentukan rancangan perda provinsi. Raperdasi Komisi Ad Hoc, laporan disampaikan Agustina Yuniarsi.
1: Kegiatan konsultasi publik dan fokus grup diskusi berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul Jumat 22 Mei 2026. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam konsultasi publik dan fokus grup diskusi mengatakan pembentukan suatu peraturan daerah bukan sekedar memenuhi kebutuhan administratif pemerintah tetapi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi atau raperdasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar substansi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
7: Pembentukan suatu peraturan daerah bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
1: Kegiatan konsultasi publik dan fokus grup diskusi ini menjadi sangat penting karena merupakan wadah untuk menghimpun masukan pandangan, kritik, serta rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah provinsi tentang Komisi Hukum Ad Hoc nantinya memiliki landasan hukum, sosial, dan budaya yang kuat serta mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berita terakhir dalam penyampaian warta berita sepekan sore ini. 11 orang korban kekerasan orang tak dikenal di tambang rakyat KW Kali, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang sedang diupayakan evakuasi. Laporan disampaikan selengkapnya Yohanes Degoden.
3: Pihak kepolisian Bovendigul TNI Kodim 1711 Bovendigul Batalion 803 KYK Satgas Yonif 126 menggelar press release terkait dengan kekerasan pembunuhan di wilayah Tambang KW Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 di wilayah Kem Kalifis. Jika ditelisik, wilayah ini memang merupakan bagian dari daerah Pegunungan Bintang, namun dalam urusan kemanusiaan dan juga akses menuju wilayah tambang KW tersebut, Bovendigul menjadi daerah terdekat dengan sumber lokasi kejadian, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan kerja cepat agar para korban ini dapat segera dievakuasi. Dari 11 orang korban, menurut Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, 9 orang dinyatakan meninggal dunia, 8 non-OAP, 1 OAP. Sementara dari 9 korban meninggal, 1 korban sudah dimakamkan di lokasi tambang, sedangkan 8 korban meninggal dunia lainnya sedang tertahan di hutan pisang-pisang mengingat wilayah tersebut sudah ditutup oleh kelompok orang tak dikenal.
8: Terkait dengan adanya dugaan pembunuhan di area Kem Kalifis yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal atau OTK yang terjadi di Kampung Kawi, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan, tepatnya di Kalifis. Jadi total diduga ada 11 orang yang menjadi korban kekerasan akibat kelompok tidak dikenal tersebut. Dari 11 orang, kami sudah memverifikasi 9 orang dinyatakan telah meninggal dunia.
3: Sementara itu, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian menjelaskan untuk proses evakuasi akan dilakukan upaya melalui wilayah Bovendigul. Selain itu, Kodim bersama Polres merekomendasikan kepada masyarakat sudah tidak lagi menggunakan helipad jika ingin menuju ke tambang. Hal ini untuk mencegah adanya jumlah penambang yang akan naik ke wilayah KW. Selain itu, Dandim juga telah menegaskan untuk membatasi jalur sungai.
9: Kejadian ini memang tempatnya bukan berada di wilayah Bovendigul. Ditegaskan berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Memang aksesnya yang termudah, yang baik untuk keluar dan masuk melalui wilayah Bovendigul, baik itu melalui udara maupun melalui transportasi air. Nah, beberapa kegiatan sudah kita lakukan, upaya-upaya yang sudah kita lakukan baik bersama pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bovendigul, yaitu mulai dari tahun lalu, 2025, kita sudah bukan menutup, tapi merekomendasikan untuk tidak menggunakan helipad non-government. Jadi kita mengarahkan penggunaan helipad yang ke sana itu sudah kita rekomendasikan, dan kita arahkan menggunakan bandara Tanah Merah. Seperti itu. Dan selanjutnya juga, selain dengan akses tersebut kita batasi, kita juga membatasi akses transportasi sungai.
3: Danyon 803 Ksatria Yuda Kensuri, Letkol Infantri Ahmadi Arif tegaskan satuannya siap mendukung stabilitas keamanan di Bovendigul sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan baik. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah sepekan produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul sore ini. Saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Fendigul Sore, Saudara, pukul 17:30 waktu Indonesia Timur ya. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah Sepekan sore ini. Warta berita selanjutnya diudarakan besok pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Sekaligus sore hari ini kita jelang dikumandangkannya azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17:33 waktu Indonesia Timur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 17 saudara lebih 38 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio sore hari ini kami hadirkan tembang-tembang religi Islami hingga nanti pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur.
2: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Pendengar setia Prosatria Ribu Vendigo, khususnya umat muslim juga yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, di hari ini hari Minggu, jatuh pada pukul 17 tadi, lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Bu Vendigo sore masih menemani Anda, masih ada saya Dedaria ya, hingga nanti pukul 19. Dan saat ini teman-teman religi islami masih menemani suasana malam hari Anda hingga nanti pukul, tepat pukul 18 atau pukul 6 malam ya. Untuk Anda juga malam hari ini kami mau menyapa langsung dari studio Pro Satria Ribu Pendikul saudara, untuk Anda yang ada di tempat-tempat usaha, selamat malam untuk Anda semua ya, yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang atau malam hari ini, esok masih libur kayaknya ya, hari esok, hari Senin ya, 25 ya. Correct me when I'm wrong ya, maaf kalau salah. Besok masih libur apa masuk sih? Libur kayaknya ya. Di hari Rabu juga Anda khususnya umat muslim perayaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha maksudnya ya, seperti yang sudah ditetapkan kemarin pemerintah. Lagi bersih-bersih rumah mungkin ya, persiapan menyambut hari besar ya, hari raya Idul Adha. Atau Anda juga malam hari ini lagi bersantai, mungkin menikmati yang anget-anget. Mungkin malam hari ini juga Anda akan menghabiskan waktu bersama keluarga, mungkin makan di luar mungkin sudah mendengar ya. Karena memang cuaca Bovendigul di hari ini juga cukup adem ya. Mungkin beberapa dari Anda juga belum berkesempatan untuk keluar rumah beli bahan-bahan makan, dan gak puasa juga sampai sekarang. Nah, maksudnya mungkin masih menahan laparnya hingga nanti malam dan makan di luar begitu ya. Atau Anda malam hari ini sudah mendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, bagaimana cuaca di tempat Anda malam hari ini. Untuk Anda juga yang ada di pemancar Lewaropo ya, 97,5 FM, selamat malam saudara pendengar. Yang juga terus bertugas ada Pak Satpam juga, Satpol PP, Satuan TNI Polri, tenaga medis, selamat malam untuk Anda semua. Tetap semangat malam hari ini. Dan tentunya RRI, tim pemberitaan juga sepertinya tidak ada waktu istirahatnya ya. Setiap hari mereka mencari berita, mengabarkan untuk Anda semua. Jadi rugi rasanya ketika Anda tidak mendengarkan berita yang kami hadirkan setiap pagi pukul 6 lebih 30 menit dan juga pukul 17 waktu Indonesia Timur di sore hari ya. Pastikan Anda selalu mendengarkan dan juga menyimak beragam informasi, beragam segmen kami hadirkan dari pukul 5 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami menyiarkan, kami menemani Anda. Semoga Anda tidak bosan-bosan ya saudara mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bovendigul khususnya di 90,3 dan juga 97,5 FM.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Oh iya Pak, ya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi
3: dengan Papa klien. Papa juga ya, sibuk.
4: Makasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: Please read your new text message. On flight
1: number G. Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia, ialah rute Westray ke Papua Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
0: Please boarding from door A12. Thank you.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara,

FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sah parade kemenangan

Saudara Prosatoriari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul sore pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan tembang-tembang religi menemani suasana malam hari Anda selepas Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, khususnya umat muslim. Berikut kami hadirkan saudara ya, tembang-tembang pilihan menemani suasana malam Senin Anda di hari ini, hari Minggu ya, 24 Mei 2026. Sekaligus nanti akan kami selingi dengan informasi, dan tentunya informasi dalam segmen Cek Fakta.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Kenapa? Kok pas sisa uang 5.000 dolo, saya baru keluar lari, kamu belum minta uang ini, dari uang yang tidak ada. Aku kasih saya 50.000 sudah, daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
2: Tidak boleh begitu, kalian mabuk berpalang-palang orang minta uang itu stop sudah.
1: Apa kok mau apa?
2: Larang, bahwa kamu hanya bikin malu, saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu
1: tuh macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
1: Nasi mana?
4: Kok punya uang biasa kasih saya dulu, kan? Dari kemarin saya bilang pace, beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
5: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Ada bapak, pacar ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pijak. Barang-barang ini.
5: Enggak. Kenapa kok mabok baru kasih pijak barang-barang terus ganggu orang lain ini?
1: Jangan nasihat saya mau mabuk, itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat, kau harus paham, Paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga, itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu, Pace, dengar baik-baik.
0: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
4: Kau jaga saya jaga kau. Mari kita jaga Bopendigul.

sore suara pendengar hingga malam hari ini ya, dari terbit hingga terbenamnya matahari. Selama kurang lebih 5 jam ya, untuk edisi siang hari ini saya Indah Dari masih menemani Anda. Minggu 24 Mei 2026 ditemani dengan, dong bilang lagu-lagu acara kah ya malam hari ini saudara, ada anak tetangga ya. Selamat malam untuk Anda semua saudara yang ada di 20 distrik 112 kampung ya. Selepas anak tetangga nanti kita cukupkan, kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta dan juga beragam informasi lainnya rilisan portal berita kami rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, kita kembali ke informasi dalam segmen Cek Fakta ya. Periksa kebenaran berita ataupun informasi yang Anda terima bersama Cek Fakta RRI. Cek Fakta RRI malam hari ini kami hadirkan terkait dengan tautan ataupun link untuk mengklaim bantuan bibit ikan, ternak ayam, sapi dan kambing yang juga merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saudara, kami lansir dari portal berita Komdigi, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi dan juga kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, saudara, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir juga dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi dari pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi, saudara, modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dijen PKH, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Hati-hati sudah mendengar ya, itu informasi mungkin disambungkan dengan kurang lebih 3 hari lagi ya, umat muslim akan merayakan hari raya Idul Adha, makanya dibuatkan informasi tidak benar di mana berbentuk link untuk mengklaim bantuan bibit ikan, ternak ayam, sapi dan juga kambing. Sedangkan informasi ini sudah disampaikan oleh Dirjen PKH juga, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Di mana informasi ini kalau sudah beredar ataupun sudah Anda baca, mohon jangan disebarluaskan ya. Seperti biasa, selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing ya, beragam informasi yang Anda baca, dengar ataupun lihat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah ditemani Yura Yunita malam hari ini ya. Yang telah berlalu tadi ada Tata Janeta dengan Korbanmu. Selanjutnya Tutur Batin dari Yura Yunita. Sudah pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio malam hari ini ya. Anda masih mendengarkan Bufendigul sore tentunya ya, menemani Anda saya Indah Dari. Dan malam hari ini juga di pukul 19 sekaligus akhir kebersamaan kita, kami hadirkan Warta Berita Gema Tanah Papua sepekan ya, dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan tadi informasi dalam segmen Cek Fakta, saudara ya, pastikan Anda selalu bijak menggunakan media sosial, baik informasi yang Anda baca, dengar, ataupun Anda lihat. Sebelum Anda sharing ataupun bagikan, pastikan informasi yang Anda baca dari portal berita ataupun dari sumber terpercaya ya. Salah satunya informasi yang ingin Anda baca dari portal berita kami, seperti biasa ya, rri.co.id. Semoga Anda tidak bosan-bosan ya mendengarkan Pro 1 RRI Bufendigul. Kembali ditemani malam hari ini dengan Liodra. Pesan terakhir.

Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membantu karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.

dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bupen Digul Sore, Saudara, pukul 18:50 waktu Indonesia Timur. Sebelum kami hadirkan warta berita Gema Tanah Papua, Saudara, informasi di mana BPS mengajak pelaku usaha untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Bupen Digul mengajak masyarakat dan pelaku usaha di Tanah Merah untuk ikut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut juga disampaikan Kepala BPS Bupen Digul, Novita Damayanti, saat membagikan leaflet sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Kota Tanah Merah. Menurut Novita, sensus ekonomi menjadi kegiatan penting untuk memperoleh data lengkap mengenai aktivitas usaha yang ada di daerah tersebut. Ia juga menjelaskan petugas BPS akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah dan tempat usaha mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pembagian leaflet tersebut juga dilakukan saat ini merupakan bagian dari prasensus atau tahapan awal sosialisasi kepada masyarakat. Dan tentunya Saudara pendengar, semua itu agar lebih memahami tujuan dan juga manfaat dari sensus. Di sisi lain, Saudara pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bupen Digul juga, di mana selain melakukan sosialisasi sensus ekonomi 2026 dengan membagikan leaflet ini, di mana Novita Damayanti mengatakan bahwa leaflet tersebut juga berisi informasi mengenai pelaksanaan sensus ekonomi di mana nantinya akan dimulai pada pertengahan Juni mendatang. Dan menurutnya juga seluruh pelaku usaha ekonomi di Tanah Merah akan didata tanpa terkecuali guna menghasilkan basis data yang akurat bagi pemerintah. Di mana Novita juga mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima kedatangan petugas BPS di tempat usaha maupun di rumah masing-masing. Ingat Saudara pendengar ya, sensus ekonomi nanti mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Tentunya dari pihak BPS mengharapkan bentuk penerimaan dari Anda semua, dari masyarakat ya, agar bisa didata dalam proyeksi sensus ekonomi. Sekali lagi, dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
1: Pro 1, kanal inspirasi. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Mofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

Baik, sudah mendengar ya, sudah pukul 18 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa kurang lebih 3 menit lagi ya, kita akan berpisah. Kami hadirkan Warta Berita Gematara Papua, dan informasi-informasi yang kami hadirkan dalam program Bofendigul Sore kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Kalau masih ada informasi yang belum jelas, belum lengkap kami sampaikan, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id untuk membaca informasi selengkapnya. Tapi kami harap semoga informasi yang kami hadirkan sudah cukup cukup jelas ya. Baik, sudah pendengar ya, malam hari ini juga untuk Anda yang lagi mungkin sudah menikmati santap malam Anda ya, mengingat artikel beberapa lalu tentang waktu yang tepat untuk makan malam adalah dari pukul 5 sore hingga pukul 7 malam ya, waktu Indonesia Timur. Mungkin sudah ada yang menerapkannya dan saat ini udah start makan malam. Selamat malam saja untuk Anda semua. Atau Anda malam hari ini masih disibukkan dengan pekerjaan Anda, tetap semangat ya. Seperti yang disampaikan, bulan Mei banyak memberikan waktu libur, tetapi tidak semua merasakan hari libur ya. Salah satunya sepertinya penyiar ya, meskipun hari libur tetap menemani Anda ya. Baik, ada Nala dengan tulis.

Baik, Surah Peningar ya. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari Anda. Kita akan berjumpa lagi esok ya, di hari Senin, di tanggal 25 Mei 2026. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Bahkan untuk Anda juga yang sudah setia mendengarkan kami, bahkan tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur ya. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bovendigul sore. Rekan Fana Octavia menemani Anda dalam program Bovendigul malam dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami hadirkan tepat pukul 19 Warta Berita Gema Tanah Papua. Saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu.
1: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
2: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa.

0: pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
0: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura dengan rincian 17 unit. Sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak kepada puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat anak mengkonsumsi sayur dan memperkuat program makan bergizi gratis.
3: Badan Gizi Nasional BGN melalui bidang promosi dan kerjasama menggelar kegiatan sosialisasi modul khusus kepada 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak agar mau mengkonsumsi sayur secara rutin. Pelaksana Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Gunala, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi modul ini akan membantu tenaga ahli di daerah untuk menjadi agen edukasi yang efektif.
4: 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang kebetulan itu adalah tupoksi dari Kedeputian Promosi dan Edukasi Kedeputian Promosi dan Kerjasama. Kenapa kami mulai atau kick off-nya di Jayapura? Karena kami menganggap bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah satu daerah yang inovasinya terhadap program MBG itu luar biasa. Kemarin sudah dikunjungi oleh UNICEF, kemudian Tiongkok juga hasilnya. Nah, ada 6 testimoni yang sangat baik yang didapatkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana minat siswa untuk datang ke sekolah itu jadi lebih baik lagi, lebih tinggi. Kemudian anak-anak tertarik ke sekolah karena mereka mendapatkan menu MBG dan itu menjadi.
3: PLT Deputi berharap seluruh kepala SPPG, ahli gizi, dan staf terkait dapat mempelajari modul tersebut secara mendalam. Dengan begitu, informasi edukasi dapat disebarluaskan secara luas kepada masyarakat tanpa BGN harus hadir setiap bulan di lapangan.
4: Gratis. Nah, untuk di Jayapura, kalau tidak salah ada 24 dapur yang telah beroperasi dan semua baik dan kondisi baik, walaupun memang satu permasalahan yang kami dapatkan itu adalah menu yang masih minim. Jadi menu yang masih minim, kalau saya cek itu masih ada 5 sampai 7 menu. Dan ini kan kalau misalnya dibiarkan akan bosan juga anak-anak. Sehingga kami dorong para ahli gizi itu bisa membuat variasi menu lagi lebih banyak. Sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa itu, dapur-dapur di Jawa, menunya itu sudah hampir 20-30 menu. Jadi itu di rolling terus setiap hari sehingga tidak ada istilah bosan.
3: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri menyatakan pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh seluruh sektor terkait program SPPG. Dukungan ini termasuk dorongan pengembangan 31 SPPG terpencil tahun 2026 di wilayah terjauh Kabupaten Jayapura. Adi Irfan melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui sosialisasi modul pendalaman program hewani dan nabati di Kota Jayapura. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
5: Program strategis nasional ini bukan hanya sekedar program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksanaan MBG, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
6: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick-off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya penerima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
2: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan. Paket Papo Selintas sepekan kali ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua menyiapkan program Kartu Siap Kerja bagi para pencari kerja di Provinsi Papua.
7: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
8: Intinya itu mereka kompeten lah, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang Kartu Siap Kerja. Kalau Kartu Siap Kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima, baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. pelatihan apa saja.
7: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Rizky Kurniawan melaporkan.

0: didistribusikan kepada masjid dan paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi-misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
2: Pemerintah kota satu menyiapkan hewan kurban sesuai dengan visi-misi wali kota itu berjumlah 100 ekor distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita teruskan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan teruskan lagi. Kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul yang membutuhkan. Dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pengaturan uang kurban di masing-masing tempat ibadah.
1: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
2: Di kurban ini kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Bagi sekarang ini kita punya danau ini kan Teluk ini kan tercemar nih karena sampah plastik yang begitu banyak terbuang ke laut dari darat melalui sungai-sungai. Nah itu kita mau upayakan minimal mengurangi.
1: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan.
0: Kampung Tahima Soroma memperkuat SDM aparat kampung Bamuskam untuk mempertahankan status kampung mandiri.
3: Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayupulo menggelar bimbingan teknis bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahima Soroma Tommy Octaviano Sibi kepada Wakmedia. Dikatakan bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri.
4: Kegiatan ini juga kami harapkan dapat memberikan satu dorongan bagi Kampung Tahima Soroma untuk dapat lebih mengembangkan Kampung Tahima Soroma ke arah yang lebih baik lagi, di mana sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kami memang menuju ke Kampung Mina Wisata Bahari. Kami harapkan ada kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga Kampung Tahima Soroma ini dapat lebih baik lagi ke depan. Memang Kampung Tahima Soroma pada akhir tahun 2025 kemarin melalui SK Kementerian Desa, Kampung Tahima Soroma sudah menjadi kampung mandiri. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, tapi kami harapkan dengan kerjasama dan kami solid di dalam semua elemen yang ada di dalam pemerintah Kampung Kayupulo ini, kita dapat mempertahankan kampung ini sebagai kampung mandiri dan itu kami jaga dan kami tetap bersama-sama menjaga supaya kampung ini tetap ada pada posisi sebagai kampung mandiri. Jangan turun, tapi dia tetap naik ke atas terus seperti itu.
3: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura Maksi Atanai mengapresiasi sekaligus menyebutkan peningkatan kapasitas agar aparat kampung bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kampung Tahima Soroma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung Kampung Wisata Bahari.
5: Kampung Tahima Saroma saat ini fokus untuk mendorong Kampung Tahima Saroma sebagai Kampung Wisata Bahari. Fasilitas infrastruktur telah dibangun. Harapan kami kolaborasi terus dengan Dinas Pariwisata untuk kita siapkan kampung ini menjadi kampung wisata yang kemudian banyak peminat yang datang dan orang bisa menikmati segala hal yang ada di sana, wisata dasar laut, pulau pasir dan yang spot-spot yang telah dibangun. Semoga kedepannya akan direalisasikan dengan kolaborasi. Kami harap juga untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk operasionalisasi agar dia menjadi satu spot khusus yang kemudian diminati masyarakat dan itu akan berpengaruh. Ada keunggulan budaya di sana, ada keunggulan alam di sana, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang lain menyangkut kreativitas masyarakat yang disiapkan.
3: Lebih lanjut dikatakan integrasi antara aparatur yang melayani status kampung mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari, Kampung Tahima Saroma optimis dapat mendokrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah, sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di Kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
0: Dan sekian paket Papo Selintas sepekan, sampai jumpa.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar, baru sama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Gema Papua baru sama Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini sudah pukul 19:27 waktu Indonesia Timur, dan baru sama saya pendengar Ana menemani Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Dan nanti kami juga akan hadirkan nuansa religi malam hari, ya, nuansa religi Katolik. Kita dengarkan dulu, kami hadirkan dulu lagu rohani Katolik satu lagu berikut ini.

menghadirkan dulu nuansa religi Katolik bersama dengan Suster Olivia Silubun PBHK dengan judul Seperti Bapa Telah Mengutus Aku, Kini Aku Mengutus Kamu.

mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Para pendengar Radio Republik Indonesia, secara khusus umat paroki Hati Kudus Tanah Merah, pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, kembali kita bertemu dalam siraman rohani. Semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu ini menguatkan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sepanjang hari ini. Dan semoga kita boleh menjadi penyalur-penyalur berkat dalam kehidupan kita. Kita awali dengan lagu pembuka.

dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Umat Allah yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadah kita ini, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak dan pantas di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita doakan bersama doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa pembuka. Marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbarui sehingga kami tetap bersatu padu, membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu penghantar bacaan.

Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita bersyukur bahwa rahmat dan berkat Tuhan sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama menerima Roh Kudus. Pada Hari Raya Pentakosta, kita diingatkan bahwa Allah hadir melalui Roh Kudusnya membawa damai sejahtera yang sejati dan damai yang tidak terguncangkan oleh badai. Kisah ini mau menceritakan kepada kita semua bahwa mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Dalam motivasi dan pewartaan, kita tidak boleh kehilangan harapan dan tujuan, karena Yesus yang telah bangkit telah menembus pintu-pintu rumah kita dengan berkata kepada kita, "Damai sejahtera bagi kamu." Semoga perayaan Pesta Pentakosta ini melalui peristiwa turunnya Roh Kudus mengajak kita semua untuk tetap setia dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Mari kita membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus tetap bekerja, dan jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya untuk mewartakan kasih Allah. Untuk itu marilah kita berdoa kepadanya. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga lewat kasih dan rahmat-Mu Engkau membimbing para pemimpin kami agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka senantiasa dapat melaksanakan dengan baik walaupun banyak tantangan dan hambatan yang dialami, serta mohon kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang lemah. Semoga Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati mereka yang beku, dan membaharui mereka berkat kedatangan Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh masyarakat di Boven Bigul, secara khusus umat paroki Hati Kudus Tanah Merah, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami selalu terbuka akan sabdamu, serta dapat menjadi penyalur kasih bagi setiap orang, dan semoga kami boleh membangun persaudaraan sejati di antara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau dan berdoa dengan kata-kata Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di atas bumi seperti jalan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menaungi kami dengan roh-Mu. Semoga roh-Mu memujikan jiwa, raga, dan roh kami sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih, Dialah Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian dan segala aktivitas serta rencana-rencana hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, gagal malam minggu aja. Maru.
1: Lo kebunin dong rapiti ya.
2: Mana Maru? Kiri. Aku sih.
1: Aki aku kira bebdo kiri.
2: Tuh periksa nih.
1: Di kumbi mi.
2: Lo di landa kan?
1: Coba hingga uli.
0: Terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
1: Metro Piti me. Cuhi, minta jawang nih.
0: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.
1: Allah. Tomaru aku.
0: Hei, anak muda, kembalikan saya lagi, ye. Anak muda,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

Masih menemani di malam hari ini pendengar dengan lagu-lagu dari berbagai daerah ya. Dan untuk Anda di malam hari ini yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, hari Minggu, malam Senin, apalagi besok sudah kembali aktivitas begitu ya, barangkali menyiapkan keperluan untuk dibawa dibawa esok hari ya di pekerjaan Anda. Selamat malam, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Kami masih temani lagu-lagu daerah hingga nanti pukul 21. Kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.

0: yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan

0: Dari Medan Merdeka 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai
0: sebenarnya. Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru.

0: Agustus. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
2: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
3: Emas turun.
4: Kemarin sempat 1.350.
3: Emas apa itu?
4: Ya, ini 375.
3: Oh, berapa hari sudah turun, Cuk?
4: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun itu mulai turunan.
3: Emas apa aja yang harus turun?
4: Yang 4.23.75.
3: Emas 99 berapa, Cuk?
4: 9.255.
2: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
5: Kita tekor yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
2: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim, dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
1: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
6: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional pun tetap dapat tertutupi.
7: Bagi pabrik kecil ini dan perusahaan bolehlah. Penggilingan padi ini siapa dan minyak ada banyak kampungan dan tau-tau
8: anu sekali menggilingkan siapa tuh?
7: Tau-tau saya banyak sekaum dua kaum ini kita kalau dipotong bagi minyak ada keluar gitu nah aku berbagi dua yang menggawikannya kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang kada kau menapalakan dua aku dan minyak ada banyak air di pabrik paling dua kaum tiga kaum itu ini kada kau ditapalakan.
6: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
9: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben itu kesian. Harganya yang melangit.
8: Tapi itu pengaruh memang ke harga bannya itu naik
9: justru. Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu tadinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa BBM-nya naik kan gitu.
6: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan pendengar menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
11: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
10: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kesulitan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Kesmentara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
13: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowar. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
12: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
14: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
15: 50?
14: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
12: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arah Usuma melaporkan.
1: Mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
16: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk yang berguna.
17: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang bisa didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
16: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
18: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa buat kisah-kisah aja yang aku tulis di buku gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dijauh Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya, buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
16: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun, ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang, sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah pemain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap menunggu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kembali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPro3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dengar pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo dan pendengar menemani Anda pagi menemani Anda di malam hari ini ya. Kami nanti akan hadirkan lagu-lagu pilihan, namun sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu drama radio kali ini dengan judul Pasar Ilmu, produksi dari RRI Makassar.
2: Ini jangan dibuang kulit bawangnya, itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
3: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
4: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
2: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
5: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok terpakai belajar. Gak layak.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
5: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Yah, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
6: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
5: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
5: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang ngejualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
5: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
6: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
5: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. sudahlah.
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya Ran, ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru, cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
7: Berikut tadi drama radio persembahan dari RRI Makassar, dan kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda malam hari ini hingga pada pukul 22 nanti kami akan ajak Anda mengikuti acara berikutnya yaitu Ruang Rindu.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secari kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut

0: sang rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigo.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di acara Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar Anda malam ini pendengar? Ya, mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu kali ini, Anda bisa bergabung via telepon ya di 0811-4988-666 ataupun di 0811-4954-333. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811-4988-222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Iya, sayang sekali sudah terputus ya. Bagi Anda yang baru saja menelpon, bisa dicoba kembali. Dan kembali kami sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Ibu? Sehat,
2: kabar
1: Bu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mbak Indah kah?
1: Dengan Ana nih, Bu.
2: Oh, dengan Mbak Ana. Iya. Nah, kabar, apa kabarnya Mbak Ana?
1: Sehat, Ibu.
2: Iya.
1: Request Ruang
2: Mbak
1: Rindu
2: Ana,
1: apa nih, Bu?
2: Saya mau request lagu. Lagunya Badai Asmara dari Poppy Mercury.
1: Oke, Poppy Mercury ya.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Pertama salam Bang Ani di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Igati, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usubu Sri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain dirangkul aja Mbak.
1: Baik.
2: Dari A sampai Z. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu yang sudah bergabung malam hari ini. Lagunya Poppy Mercuria, Badai Asmara. Dan lagu tersebut ya dirilis berdengarnya di tahun 1993 dan menandai kesuksesan sang penyanyi setelah pindah ke label rekaman HP Records. Lagu ini kemudian dikompilasikan ke dalam album kompilasi The Beast yang dirilis secara resmi di berbagai platform di musik digital. Nanti dihadirkan Ibu lagunya ya. Saya sapa juga, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagai Rindu.
1: Iya, malam kakak. Apa kabar kak?
2: Kabar baik, kakak. Dengan Mbak Ana.
1: Iya, betul. Requestnya apa nih kak malam ini?
2: Mbak Ana ada siapkan lagu pada
1: kesini. Ada juga, siapkan lagunya. Ada Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca. Kemudian ada Trio Ambisi, Aku Orang Tak Punya. Ada lagunya Novia Kolopaking, Asmara. Terus ada Pance, Layu Sebelum Berkembang. Atau boleh pilih lagu lain juga.
2: Ya, Pance saja.
1: Pance aja, baik. Salamnya dulu kakak Tias buat siapa aja ini?
2: Ya, salam bersama buat
1: tadi
2: yang buka pintu siapa ya?
1: Tadi ada Ibu Wanusu.
2: Oh, terima kasih Ibu Wanusu. Salamnya. Salam buat semua saja yang cari di Indonesia sudah sebut satu persatu itu semua potensi kecuali dari A sampai Z semua. Selamat malam.
1: Baik, selamat malam. Terima kasih kakak Tia, sehat selalu ya untuk Anda. Dan mendengar ada satu penelpon yang juga sudah menunggu ya, saya sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Andi Cakrawinata di Jambi, kakak.
1: Andi Cakrawinata, sehat Andi?
3: Alhamdulillah, kakak gimana juga di sana?
1: Iya, sehat juga ini.
3: Ini Kak Ana ya, Kak Ali? Iya,
1: Ana. Kak Ana. Requestnya apa di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia tahun, di bawah tahun 2000 pokoknya?
3: Kalau di bawah tahun 2000, saya minta lagu dari Ernie Johan saja.
1: Iya.
3: Kau selalu di hatiku.
1: Oke. Salam buat siapa
3: salam
1: nih?
3: Salam Kak Ana ya. Salamnya pertama-tama buat Dika Kuditeliabu. Kalau di monitor sama monitor sayang, baik-baik saja di sana di saya. Semoga keluarga sehat-sehat selalu, diberikan umur panjang, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Kias tadi, Bunda Natalia, Bang Irwan, Bang Rimba, Bu Farida, buat Kak Ana, terima kasih atas waktunya Kak Ana, sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Kak Ana.
1: Amin. Terima kasih Andi sudah bergabung malam hari ini. Nanti lagunya dihadirkan ya. Oke. Ya, pendengar, masih kami nantikan partisipasi Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Tadi ada Ibu Wanusu minta lagu Badai Asmara, kemudian Kakak Tias lagunya Pance Pondang ya. Ada Andi juga Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Waduh, spesialnya. Nanti ditunggu lagunya, nanti dihadirkan sesuai urutan. Kita dengarkan dulu Poppy Mercuria, Badai Asmara.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Berikut dua lagu sudah kami hadirkan dan sudah ada satu penelpon pendengar yang sudah menunggu. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan Bunda Ima di Momere. Cantik.
0: Halo, Bunda Ima. Waduh, kenapa baru bergabung ini? Saya baru dengar suara.
1: Aduh, lama sebenarnya tiap malam, tiap hari, siang. Oh. Cuman belum beruntung adekku
0: iya,
1: saya.
0: Betul. Yang penting Bunda Ima sehat selalu, Bunda ya.
1: Oh, ya kemarin semalam dengan Indah, Dek Indah, benar
0: sih. Iya, betul. Oke, Bunda, untuk lagu-lagu di Ruang Rindu ya, lagu-lagu nostalgia di bawah tahun 2000. Jadi, Bunda mau request apa nih?
1: Tahun 2000 berarti zaman-zamannya Pance ya?
0: Ya, boleh, Pance bisa. Nia Daniati.
1: Oke, kalau gitu Johan. Lagunya apa lagi ini Pance, ini judulnya apa sih? Mulanya biasa saja
0: aja. Oke, mulanya biasa saja ya. Nanti kalau tidak Pance berarti lagunya yang dinyanyikan Meriam Belina ya.
1: Oh iya.
0: Oke, oke. Salamnya dulu Bun, buat siapa aja nih?
1: Ya, salamnya buat adek anak kayak
0: ini.
1: Iya. Iya. Minta maaf ya.
0: Iya, aman.
1: Salam buat tadi Ana bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat hari Minggu, salam sehat dan selamat bertugas. Tuhan memberkati bersama teman-teman ya, kru-kru yang ada di Boven semuanya, selamat malam, salam sehat dan selamat hari Minggu. Ada Bunda Wanusu bersama keluarga, ada Bunda Utri bersama keluarga, ada Bunda Wigati, Oma Deva, Bunda Ana, ada Putra Tenya, ada Bang Duhut, ada Bintang Pratama, ada Bapak Widi, ada Bang Andi, ada Bang Junaidi, selamat malam, ada Bang Nasrun, ada Bang Angki, ada adik Farma dan semua pendengar setia dimanapun berada ya. Yang lebih spesial teman-teman yang ada di Boven semuanya, selamat malam, salam sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Buat adik Ana, terima kasih, selamat malam adik.
0: Terima kasih juga Bunda Ima, selamat malam Bunda. Satu penelpon lagi pendengar, saya sapa dulu, ada Pak Lanius ya. Halo, selamat malam Pak Lanius.
2: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Ana.
0: Iya, apa kabarnya nih Pak? Sehat Pak?
2: Kabarnya aman-aman aja, puji Tuhan baik. Cuman hujan nih.
0: Oh, di situ hujan?
2: Iya, hujannya nggak begitu lebat sih.
0: Ya itulah, cuacanya tidak panas ya malam ini begitu ya, tidak gerah ya.
2: Apalagi dingin. Kalau gabung area Boven jadi hangat.
0: Aduh, jadi hangat. Oke, Pak Lanius.
2: Ya. Mulai gombal lagi ya.
0: Itu.
2: Hanya skedding aja, Mbak ya.
0: Iya. Requestnya apa?
2: Okay. Lagu dari Jet Liar, judulnya Hilang.
0: Oke, dicari dulu ini tahunnya, tahun berapa ya. Salamnya dulu Pak, silakan.
2: Itu lagu udah lagu lawas tuh. Lagu lama tuh. Awas tahun.
0: Apa tadi judulnya?
2: Hilang.
0: Oh, Hilang. Oke.
2: Iyalah. Iya, salamnya salam. Kita rangkul aja sama Pak Haji. Yang dari Sambas udah gabung kah? Yang dari Sambas.
0: Udah dari Bu Wanusu tadi di awal.
2: Oh, Wanusu, salam buat beliau. Yang lain kita rangkul aja ya, Mbak ya. Yuk, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Lanius. Oke, dua penelpon untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini. Kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon ataupun juga via WhatsApp. Buat yang sudah mau beristirahat malam ya, mendengar, selamat malam, selamat persiapkan diri. Jangan lupa untuk cuci kaki, cuci muka terlebih dahulu ya, supaya nanti tidurnya lebih nyenyak, lebih nyaman, bangun juga di pagi esok hari lebih fresh lagi dan siap untuk menjalani aktivitas. Dan yang untuk masih bersama kami, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu mendatang. Kita dengarkan dulu ada Ernie Johan, Kau Selalu Di Hatiku, disusul nanti lagunya dari Meriam Belina dengan Mulanya Biasa Saja.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000," kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Di pukul 22 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur tadi ada satu lagu ya, belum dihadirkan, lagu yang di request oleh Bang Lanis, Jetlia dengan Hilang. Wah, ternyata setelah saya dengar lagu ini menarik ya. Dan lagu ini dipopulerkan oleh grup musik rock heavy metal Edani, dirilis pada tahun 2002. Dan lagu ini merupakan track kelima dalam album mereka berjudul 170 volt yang diluncurkan melalui label rekaman Sony Music Indonesia. Jadi lagu ini dinyanyikan pertama kali oleh Jet Liar ya, dirilisnya pada tahun 1991. Kemudian dinyanyikan kembali oleh grup metal Edani begitu. Menarik sekali lagunya, untung ya di acara Ruang Rindu jadi masih bisa dihadirkan ya. Bang Lanis ya. Dan nanti kalau musik kepada dua nanti dihadirkannya lagu-lagu yang slow. Oke, masih kami nantikan partisipasi Anda via telepon 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga pendengar kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811-4988-222. Kita dengarkan dulu Jet Lia dengan Hilang.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara Ruang Rindu untuk edisi di malam hari ini. Ya, sebelum saya tutup ya, saya hadirkan lagu penutup. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memang ada lewat lagu.
0: Iya.
1: Dengan Putra Tengah di Fakfak.
0: Putra Tengah di Fakfak, sehat ya. Yang penting sehat selalu Putra Tengah ya.
1: Ya, masalah.
0: Iya. Requestnya apa?
1: Lagu yang tersedia di meja.
0: Oh, oke, okay. Ada Trio Ambisi, Aku Orang Tak Punya, ada Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya.
1: Itu dah, Christine Panjaitan.
0: Oh, oke, okay, baik. Nanti dihadirkan ya. Salamnya dulu buat baik. Siapa?
1: Salamnya untuk kakak yang bertugas. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Ada Bu Subang Luhut, ada juga Andi Cakrawinata, ada juga Rita Yabu, ada Uwan Usuf, ada juga Bunda Imas, ada juga Pak Nasrun, Bang Ramadan, Pak Freddy, dan Ibu Sri Bungroke, Ahmad Irwan juga, Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Jati, dan juga semua-semua saja.
0: Oke, baik.
1: Oke, semoga terhibur dan selamat malam kalian kompak.
0: Selamat
1: Oke,
0: malam.
1: Oke, kakak, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat
0: Satu. Iya, terima kasih juga Putra Tengah sudah bergabung ya, menutup jumpa juga di Ruang Rindu kali ini. Pendengar, menutup jumpa ada lagunya dari Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi juga akan hadir acara musik keperaduan. Dan untuk menutup jumpa kita dengarkan dulu Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang

0: kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, Anda masih bersama saya Ana, menemani Anda kali ini di acara Musik Keperaduan. Untuk yang ingin bergabung ya, kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon pendengar di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 4988 222.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, pendengar, dua lagu sudah kami hadirkan ya untuk mengawali jumpa di Musik Keperaduan edisi malam hari ini. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Musik Keperaduan dengan selamat. Siapa di mana?
1: Dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Wah, Andi. Oke, requestnya apa, Andi? Sehat dong. Ya.
1: Lagu ini sudah dari Muklas Ade Putra sama Angelina. Kau tercipta dari tulang rusukku, Kak.
0: Oke. Salamnya dulu.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu, selamat sehat, selamat sayang, bahagia selalu di sana. Baik-baik saja. Apalagi meter sama meter sayang. Terus buatnya Bunda Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Farida. Buat kakak sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pulangnya hati-hati, Kak. Terima kasih kakakku.
0: Terima kasih juga, Andi, sudah bergabung di Keperaduan kali ini. Kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar untuk yang saat ini sudah beristirahat malam ya, sudah tidur malam, selamat beristirahat malam, dan kembali menyapa satu penelpon. Halo, selamat malam Ibu Wanusu.
2: Halo, selamat malam Musik di Peraduan, Mbak Ana.
0: Malam juga Ibu, request apa Bu malam ini di Keperaduan?
2: Oh, lagunya Gerhana Dalam Cinta dari Arif.
0: Oh iya.
2: Salamnya Gerhana Dalam Cinta.
0: Iya, dari Arif ya.
2: Iya, salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
2: Pertama

0: Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Usubusri, buat Lanius juga. Yang lain dirangkul aja Mbak Ana dari A sampai Z.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu juga nanti lagunya ya, sementara masih dicari terlebih dahulu. Yang ingin bergabung pendengar masih kami nantikan ya partisipasinya di acara musik keperaduan kali ini. Dan kita dengarkan dulu berikut ini ada Maya Angela, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

0: Ya, pendengar, kami sapa dulu ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam, Musika Peraduan. Dengan siapa di mana ini?
1: Musika Peraduan, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Freddy. Bagaimana kabarnya?
1: Iya, Mbak Ana, kabar baik, alhamdulillah. Keluarga sehat,
0: Iya, ini Pak Freddy suaranya kok tumben agak terputus-putus ya?
1: Ya, karena jaringan mungkin ya.
0: Bisa jadi.
1: Ya, saya geser-geser sedikit coba posisi mungkin bisa. Halo, ya,
0: iya,
1: sudah bisa bagus.
0: Sudah bagus.
1: Sudah lumayan
0: mantap.
1: Bagus. Oke, okay. Sehat ya, Mbak Ana, keluarga.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ya, Pak?
1: Iya, saya mau request lagu dari ya biar apa minggu malamnya lebih semarak. Saya minta lagu dari Rian Kyoto.
0: Rian Kyoto.
1: Rian. Ya, Rian Kyoto, judulnya Nita.
0: Nita, oke, nanti Nita
1: saja. Iya, mungkin Anita dipanggil Nita.
0: Nita aja, mungkin.
1: Nita aja. Iya, kalau tidak salah ada itu lagu Josh Baker, judulnya kayaknya Anita ya. Gitu.
0: Iya. Ini Nita aja.
1: Ini Nita aja, punya Rian Kyoto.
0: Ya, Rian Kyoto.
1: Kyoto ini biasanya kan kakak beradik ini, Rian Kyoto biasanya agak jazz gitu. Mereka, iya, apa? Biasanya ciptaan lagu mereka dinyanyi sama siapa? Ermi Kulit ya. Jadi agak ya bossa nova gitu ya.
0: Okay.
1: Bossa nova dan juga jazz.
0: Iya. Salam dulu,
1: okay,
0: Pak.
1: Oke, Mbak Ana, saya salam ya. Iya, saya salam ya Mbak Ana, semoga semangat, sukses selalu. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dan ya, ada Ibu Wigati. Sudah gabung ke Ibu Wigati tadi?
0: Ibu Wigati belum bergabung.
1: Oh iya, di Ruang Rindu juga belum ya?
0: Oh iya, betul.
1: Oh iya, semoga sedang mendengarkan ya. Mungkin ada kesibukan. Hari ini capek, lelah mungkin karena libur jadi piknik kan.
0: Iya.
1: Oke, semoga sehat ya Bang Luhut. Amin. Sudah gabung ya Bang Luhut.
0: Bang Luhutnya juga belum, tadi ada
1: Anta. Oh belum ya, tumben.
0: Iya.
1: Kalau Bintang Pratama gimana?
0: Nah, Bintang Pratama juga menghilang ini.
1: Oh iya, jadi semua belum pada gabung. Rupanya hari ini spesial mereka,
0: spesial
1: ada acara.
0: Mereka
1: oke,
0: ada
1: saya sapa semuanya saja.
0: Iya,
1: ya.
0: Silahkan.
1: Tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini ya. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Ana selamat bertugas. Hati-hati pulangnya dan pokoknya doa terbaik untuk Mbak Ana bersama
0: Amin.
1: Keluarga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy ya sudah bergabung. Dan nanti ditunggu lagunya dari Rian Kyoto dengan Nita. Wah. Oke, kami masih nantikan mendengar partisipasinya di malam hari ini. Dan bagi Anda barangkali masih beraktivitas malam hari ini, masih bekerja, petugas keamanan, juga para tim medis begitu ya, jangan lupa sesekali untuk meregangkan tubuh agar tidak terlalu tegang, terutama yang bekerjanya di depan layar laptop begitu ya, ataupun yang duduk terlalu lama, karena hal kecil untuk peregangan ini bisa membantu tubuh tetap nyaman meskipun malam sudah semakin larut. Dan tentu tetap bersama kami pendengarnya di Musik Keperaduan Pro 1 RRI Bovendigul. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sudah di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah sampai mendengar di penghujung acara Musik Keperaduan untuk edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, dan kami hadirkan yang menutup jumpa di Musik Keperaduan ada Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Selamat malam, selamat beristirahat malam, dan semoga mimpi indah.

Dengar program Bersatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Program Bersatu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Senin 25 Mei 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

adalah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Visual Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya

0: akan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea

bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

Pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo bersama Anda di ruang dengar yang kebersamaan kita lintas pagi. Bovendigo menjumpai Anda kembali hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur dan di edisi siar hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Pendengar, dengan serangkaian lagu-lagu rohani terus bersama Anda menemani terutama umat Nasrani di pagi ini hingga pukul 6. Harapan kami terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Salam sejahtera buat kita semua para pendengar Siraman Rohani RRI Kabupaten Bovendigul yang berbahagia, yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di 20 distrik dan 112 kampung. Puji Tuhan, bersama saya Pendeta Nenias Natrumanasem STA yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan di sini. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan menjagai kami dari malam sampai dengan ini. Kami juga boleh bangun dengan tubuh yang sehat segar. Kami boleh menikmati udara yang segar, nafas kehidupan menjadi bagian kami semua. Kami yakin dan percaya itu bukan karena hasil usaha dan kekuatan kemanusiaan kami, Bapa, tapi semuanya itu karena berkat anugerah kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bentar lagi kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami, urapi hambamu, bahkan para pendengar RRI Kabupaten Bovendigul yang berbahagia. Tuhan juga jamah hati mereka, sehingga lewat siraman firman Tuhan kami semua diberkati, dan kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yang puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul atau tema, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Haleluya. Iya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan pada kita semua untuk menikmati kasih setianya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Setiap manusia pasti pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa pergumulan. Ada orang yang bergumul dengan ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, pendidikan anak, pekerjaan, pelayanan, bahkan pergumulan batin yang tidak diketahui oleh orang lain. Kadang hidup terasa begitu berat. Masalah datang silih berganti, belum selesai satu persoalan, datang lagi persoalan yang berikutnya. Akibatnya banyak orang mulai yang pertama kehilangan semangat, kedua kehilangan sukacita, yang ketiga kehilangan pengharapan, bahkan yang keempat adalah mulai menjauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih, ada orang berkata, Tuhan, kenapa hidup saya begini? Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Mungkinkah Tuhan sudah tidak memperhatikan saya? Apakah Tuhan sudah lupa kepada saya? Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan mau mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Oh haleluya, puji Tuhan. Sekalipun manusia berubah, Tuhan tetap setia. Sekalipun dunia mengecewakan, Tuhan tetap mengasihi kita. Ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan bersama dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini adalah janji Tuhan sendiri. Saudara, penyertaan Tuhan tidak tergantung situasi hidup kita. Saat hidup baik, Tuhan ada. Saat hidup sulit, Tuhan juga ada. Saat kita takut, Tuhan ada. Saat kita lemah, Tuhan tetap ada. Haleluya. Kadang manusia berpikir, kalau saya mengalami penderitaan, berarti Tuhan jauh. Tetapi justru seringkali di tengah penderitaan, Tuhan bekerja paling dekat dalam hidup kita. Dan ada satu contoh, yaitu Daniel, yang adalah
seorang yang taat, yang tetap percaya kepada Tuhan, walaupun dia mengalami situasi dan kondisi yang secara manusia dia tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi luar biasa Daniel, imannya begitu luar biasa di dalam Tuhan. Dia tidak pernah takut, sebab dia percaya sungguh kepada Tuhan, yang adalah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Di dalam Daniel 6, kalau kita baca bersama di sana, firman Tuhan katakan, Daniel dimasukkan ke gua singa karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Secara manusia, Daniel merasa bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Daniel merasa bahwa tidak ada harapan secara manusia. Dia tidak mampu. Secara manusia tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan menyertai Daniel. Tuhan menutup mulut singa-singa itu. Artinya bahwa kalau Tuhan menyertai kita, ancaman besar apapun tidak dapat menghancurkan kita. Yang kedua adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api karena tidak mau menyembah berhala. Tetapi ketika mereka ada di dalam api, Tuhan hadir bersama mereka di sana. Api tidak membinasakan mereka. Ya, saudara tahu, kadang Tuhan tidak langsung mengangkat kita dari masalah. Tetapi Tuhan mau masuk bersama kita di tengah masalah itu. Ada sebuah ilustrasi kehidupan. Seorang anak kecil berjalan di malam hari bersama ayahnya. Ia takut karena jalan gelap. Tetapi selama ayahnya memegang tangannya, ia merasa aman. Demikian juga hidup kita. Kadang kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Kadang hidup kita terasa gelap. Tetapi kalau Tuhan memegang hidup kita, kita tidak perlu takut. Haleluya. Bagian yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya mereka sangat lemah di dalam. Ada yang tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis saat sendirian. Ada yang tetap melayani, tetapi hatinya sedang terluka. Ada yang tetap bekerja, tetapi pikirannya penuh beban. Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan mengerti air mata kita. Tuhan mengerti, dan dia tidak jauh dari kita. Tuhan mengerti air mata yang tidak dilihat oleh orang lain. Iya. Saudaraku yang kekasih, yang menjadi ayat penguatan buat kita di hari ini, ada ayat referensi bagi kita. Kita akan buka bersama-sama di dalam Mazmur 34. Mazmur 34, di sana firman Tuhan katakan, demikian. Ayatnya ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak menjauh dari orang yang terluka. Tuhan justru datang mendekat kepada mereka. Salah satu contoh Alkitab yang berbicara tentang tokoh yang luar biasa, yaitu Elia. Elia pernah mengalami ketakutan dan keputusasaan. Ia berkata, cukuplah itu ya Tuhan. Ia merasa sendiri, ia merasa gagal. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan menguatkan dia, Tuhan memberi makan dia, Tuhan memulihkan semangatnya. Artinya, kalau hari ini saudara merasa lemah, Tuhan juga sanggup memulihkan saudara. Kita ada di poin yang ketiga. Tuhan bekerja pada waktunya. Karena manusia merasa Tuhan terlambat. Doa sudah lama dinaikkan, tetapi jawaban belum datang-datang juga. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi orang percaya. Nah, satu contohnya adalah Lazarus yang dibangkitkan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 11, Maria dan Marta kecewa karena Tuhan Yesus datang setelah Lazarus mati. Mereka berpikir, kalau Tuhan datang lebih cepat, Lazarus tidak mati. Tapi Tuhan punya rencana lebih besar dalam kehidupan mereka. Lazarus dibangkitkan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kadang kita tidak mengerti proses Tuhan, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Saudaraku, seorang petani tidak langsung menuai hasil. Setelah menanam benih, dia harus melewati hujan, panas, proses waktu. Demikian juga hidup kita. Kadang Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Tuhan mau melihat sejauh mana iman kita, kesabaran kita, karakter kita. Satu hal, jangan kita pernah menyerah di tengah proses tersebut. Dan bagian yang terakhir adalah
Tuhan membuka jalan. Saat bangsa Israel berada di depan Laut Merah, di depan laut itu, secara manusia mereka mempunyai rasa keras, rasa takut yang begitu besar. Mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Secara manusia tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan membuka jalan di tengah laut. Artinya kalau Tuhan bekerja, jalan selalu ada. Mungkin hari ini ekonomi kita terasa buntu, rumah tangga kita terasa berat, usaha terasa sulit, pelayanan terasa melelahkan. Tetapi Tuhan sanggup membuka jalan. Di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27, di situ firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adalah jawaban yang pasti di dalam setiap pergumulan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Iman bukan percaya saat keadaan baik saja. Iman adalah tetap percaya walaupun keadaan belum berubah. Tetap berdoa, dia adalah kekuatan orang percaya. Doa adalah kekuatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Tetap bersyukur. Orang yang bersyukur akan melihat kebaikan Tuhan. Bersyukur bukan karena semua baik, tetapi karena Tuhan tetap baik. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan saat masalah datang. Justru saat pergumulan datang, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Pesan bagi para pendengar RRI yang berbahagia di PI ini, yang ada di 20 distrik dan di 112 kampung. Saudara, saat saudara mendengarkan siaran ini, mungkin hari ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang menangis diam-diam, ada yang merasa sendirian, ada yang hampir menyerah. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Haleluya, luar biasa. Tuhan melihat air mata saudara. Tuhan mengetahui pergumulan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap ada bersama saudara. Dia adalah jawaban yang pasti. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong saudara yang sama seperti Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kesimpulan firman Tuhan di hari ini, yaitu hari ini kita belajar bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menguatkan yang lemah. Tuhan bekerja tepat waktu. Tuhan membuka jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, jangan takut menghadapi hari esok. Pegang tangan Tuhan, tetap percaya, tetap berharap. Karena bersama Tuhan selalu ada pengharapan. Haleluya. Saudaraku, sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, tetap setia, tetap berharap. Jangan menyerah terhadap keadaan. Kalau Tuhan bersama kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Kabupaten Bovendigul di hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ini aku berdoa, Tuhan memberkati jamaah setiap para pendengar yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi rema di dalam setiap hati mereka. Firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan sertai mereka dalam segala aktivitas mereka, apapun yang mereka kerjakan. Dengan tangan mereka, Tuhan jamah, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, secara khusus saya berdoa buat seluruh kru RRI Kabupaten Bovendigul. Tuhan memberkati pimpinan dan semua jajaran kerja. Tuhan memberkati mereka sampai kepada staf. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Kiranya RRI Kabupaten Bovendigul menjadi berkat lewat siaran rohani. Dan semua aktivitas Tuhan memberkati. Dan Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi kami dimanapun kami berada.
Firman Tuhan menjadi pedoman di dalam hati kami. Terpuji-pujilah nama Bapa. Kami sudah berdoa dan mengakhiri siaran-siaran roh hari dengan satu nama yang mengandung kuasa, nama yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.

0: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Mendengar senantiasa dengan hadirnya lagu-lagu rohani di pagi ini ya. Lintas pagi Bu Vendigo bersama Anda menemani, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Serani, menyambut hari baru ya di pagi ini. Hari ini hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Pendengar, dengan berakhirnya lagu rohaninya Nikita ya, dengan judul Allah Roh Kudus, kami sudahi lagu-lagu rohani yang telah kami persembahkan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz RRI Bohen Digul.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali.

0: Paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Weh, trennya juga loh, Sobi.
2: Kenapa?
1: Kok pasti sak uang 5.000 dulu, ah?
2: Ah, bener kamu. Saya baru keluar lagi, kamu belum minta uang ini. Dari uang yang tidak ada.
1: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
3: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
1: Apa kok mau apa?
3: Tak larang, kok kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
4: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa?
1: Kamu tuh macet, pene, lapar. Mana nasi ini?
5: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
1: Nasi mana?
5: Kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
6: Kenapa ribut-ribut ini?
5: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi baru kasih pecah barang-barang ini.
6: Enggak. Kenapa kok mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
1: Jangan nasihat, saya mau mabuk ah. Itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
5: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kau harus paham paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu pace, dengar baik-baik.
7: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
5: Kau jaga saya jaga kau. Mari kita jaga bos.

0: kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
0: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua. Inilah Radio Republik Indonesia Bontigo dengan Warta Berita. Topik berita, patroli gabungan TNI Polri digelar dalam rangka cipta kondisi keamanan pasca pembunuhan terhadap 9 penambang tradisional di wilayah KW Pegunungan Bintang. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Senin 25 Mei 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Patroli gabungan TNI Polri digelar dalam rangka cipta kondisi keamanan pasca pembunuhan terhadap 9 penambang tradisional di wilayah KW Pegunungan Bintang. Laporan Yohanes Negoden.
1: Press release oleh Polres Bovendigul, Kodim 1711 Bovendigul bersama Batalion 803 Ksatria Yuda Kensuri dan Satgas 126 Kalacakti terkait insiden penyerangan oleh kelompok orang tak dikenal yang menyebabkan 11 orang korban itu, kini pihak kepolisian bersama TNI menggelar patroli bersama cipta kondisi keamanan pasca penyerangan tersebut. Patroli gabungan ini menyusuri wilayah dalam kota Tanah Merah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa TNI Polri selalu ada untuk masyarakat, sehingga Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengajak kepada seluruh masyarakat apabila ada isu-isu yang beredar untuk menakut-nakuti masyarakat, masyarakat dapat langsung mengecek kebenaran informasi itu pada pihak keamanan serta tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan baik.
2: Mari kita tetap berjalan saja kegiatan aktivitas seperti biasanya. Ekonomi, ya kan, transportasi, penerbangan udara dan sebagainya, berjalan saja dengan aktivitas seperti biasa. Jangan terganggu, jangan terpengaruh, ya, normal-normal saja. Karena isu-isu itu lebih cepat berkembang di media sosial, tapi isunya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan ataupun bisa kita bilang hoax.
1: Dandim menambahkan terkait dengan insiden yang terjadi di wilayah penambangan tradisional KW Pegunungan Bintang, Distrik Awimbon itu, memang bukan merupakan wilayah Kabupaten Bovendigul. Namun jalur tersebut akses lebih dekat ke wilayah Bovendigul. Selain itu, sebagai rasa kemanusiaan, dipandang perlu agar evakuasi dan juga pertolongan dilakukan segera dari wilayah terdekat.
2: Nah, kenapa kok yang lebih berperan adalah aparat yang ada di wilayah Bovendigul? Kita tidak usah membicarakan bukan wilayahmu, bukan wilayah saya. Ini adalah bersifat kemanusiaan. Bukti hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Tidak usah melihat tugas siapa, mari kita kerjakan, mari kita bantu, karena ini bersifat kemanusiaan dan memang kehadiran kita memang untuk masyarakat. Demikian.
1: Dandim mengajak masyarakat bersama-sama tetap jaga keamanan dan kenyamanan di Bovendigul, sehingga arah pembangunan tetap berjalan baik. Yohanes de Gouden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Barisan Merah Putih akan dorong seminar kebangsaan dan konsolidasi. Berikut laporan Imam Komarudin.
3: Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan Esau Humburi menyebut sejumlah program strategis akan segera dilakukan oleh pihaknya. Program tersebut disampaikan dalam pelantikan pengurus DPC BMP Bovendigul di Tanah Merah. Menurut Esau, setelah pelantikan pihaknya akan melaksanakan seminar kebangsaan. Selain itu, konsolidasi bersama TNI Polri serta diskusi bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat.
4: BMP ini saya rasa ini mitra Kesbang. Nanti semua aktivitas kegiatan BMP untuk seminar kebangsaan, itu nanti ketua bisa langsung koordinasi dengan ibu. Kami di provinsi juga beberapa program BMP itu langsung kita sama-sama dengan Kesbang.
3: Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Esau juga meminta pengurus yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal serta melaporkan program-program organisasi pada pemerintah daerah. Ia menambahkan, organisasi masyarakat harus mampu menghadirkan gagasan dan solusi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama Imam Komarudin kembali melaporkan, Barisan Merah Putih harus jadi mitra pemerintah dan perekat persatuan.
3: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak organisasi kemasyarakatan untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih di Tanah Merah. Ia menegaskan, pelantikan bukan sekedar seremoni, melainkan amanah dan tanggung jawab besar untuk terus menjaga persatuan serta menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
5: Untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas serta menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan di daerah dan menjaga stabilitas sosial di tengah-tengah masyarakat.
3: Menurutnya, organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Marlinus berharap Barisan Merah Putih mampu menjunjung tinggi nilai persaudaraan, disiplin, loyalitas, serta pengabdian pada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh anggota organisasi untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat. Semua itu demi terciptanya Bovendigul yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, Wakil Bupati mengajak kepada seluruh fokus grup diskusi untuk memberikan kontribusi pemikiran secara terbuka, objektif, dan konstruktif. Dilaporkan Agustina Yuniarsi.
6: Dipahami bersama bahwa keberadaan Komisi Hukum Ad Hoc diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung penegakan hukum, penyelesaian persoalan hukum tertentu, serta memperkuat sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap dinamika masyarakat Papua Selatan. Demikian ungkapan yang disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam kegiatan fokus grup diskusi. Dikatakan pembentukan lembaga ini tentu memerlukan kajian yang matang agar tugas, fungsi, kewenangan, serta mekanisme kerjanya dapat diatur secara jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Wakil Bupati mengajak seluruh fokus grup diskusi untuk memberikan kontribusi pemikiran secara terbuka, objektif, dan konstruktif.
7: Pemerintah daerah menyambut baik inisiatif penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Selatan. Kami berharap seluruh proses penyusunan hingga penetapan nantinya dapat berjalan secara transparan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal.
6: Mari jadikan forum ini sebagai ruang dialog yang produktif demi menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Pemerintah daerah menyambut baik inisiatif penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Selatan. Seluruh proses penyusunan hingga penetapan nantinya dapat berjalan secara transparan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip demokrasi serta kehormatan terhadap nilai kearifan lokal. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, dampak efisiensi anggaran dan perlindungan hak ulayat disoroti Komisi 2 DPRP Papua Selatan. Laporan Thomas Yamlean.
8: Ketua Komisi 2 DPR Papua Selatan Julian Charles Gomar menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan program pembangunan di wilayah Papua Selatan. Hal itu disampaikan Julian saat ditemui awak media di sela kegiatan konsultasi publik rancangan peraturan daerah Provinsi Raperdasi mengenai Komisi Hukum Ad Hoc di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Jumat lalu. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah kabupaten maupun juga pemerintah provinsi mengalami keterbatasan dalam menjalankan sejumlah program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
9: Memang kita saat ini, efisiensi anggaran ini membuat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten itu agak sedikit tidak bebas dalam melakukan program pembangunan dari APBD provinsi maupun kabupaten. Sehingga memang kita berharap dukungan dari pemerintah pusat. Nah,
8: meski demikian, Julian berharap pemerintah pusat tetap memberikan dukungan maksimal terhadap pembangunan di daerah otonomi baru. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta bijaksana dalam menyikapi persoalan hak ulayat masyarakat adat. Yulian menjelaskan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, perusahaan yang akan beroperasi di wilayah adat wajib memperoleh persetujuan dari pemilik hak walayat selain mengantongi izin resmi melalui sistem online single submission atau OSS.
9: Tapi memang juga kita harus bisa bijaksana terkait dengan hak walayat, karena di dalam Undang-Undang Otsus maupun di dalam peraturan perundangan lainnya juga bahwa jika ada perusahaan yang bergerak dalam wilayah adat, hak ulayat, hukum adat, maka tentu harus mendapat izin dari hak ulayat. Di samping ada juga izin OSS.
8: Yulian menegaskan pemerintah daerah bersama DPR memiliki tanggung jawab untuk membangun sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat agar proses pembangunan dapat berjalan seimbang tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat asli Papua. Menurutnya, sinkronisasi ini penting agar investasi dan pembangunan dapat berjalan berdampingan dengan perlindungan hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah ulayat. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua Selatan gelar uji publik raperdasi Komisi Hukum Ad Hoc di Bovendigo. Kembali dilaporkan Thomas Yamlean.
8: Ketua Bapemperda DPRP Papua Selatan yang juga anggota Komisi 1 DPR Papua Selatan Pascal Lisletsoin mengatakan uji publik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus berpartisipasi dalam penyusunan regulasi. Menurutnya, uji publik penting dilaksanakan agar tidak menimbulkan persoalan maupun penolakan dari masyarakat setelah peraturan ditetapkan.
10: Era khusus di Tanah Papua Selatan, maka itu yang kita lakukan, proses yang harus kita lewati adalah bagaimana uji publik di masyarakat kaitan dengan peraturan yang hendak kita akan bahas. Kita mau supaya masyarakat berpartisipasi untuk melihat apa pembahasan undang-undang ayat peraturan ini, sehingga juga jangan sampai satu-satu kami tidak tahu ada peraturan itu, kenapa tiba-tiba dia muncul. Ini sebenarnya sudah terungkap dari beberapa waktu yang lalu kami datang di sini, teman-teman datang di sini untuk juga uji publik kaitan dengan peraturan daerah tentang ketertiban umum itu. Jadi memang harus kita lakukan itu, gitu. Sebab kalau tidak lakukan, bisa saja kemudian masyarakat mempersoalkan tentang peraturan tersebut.
8: Pascalis menjelaskan meskipun pembahasan rancangan peraturan di DPRP telah selesai, regulasi tersebut tetap harus melalui proses harmonisasi dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Pascalis pun menambahkan sejumlah aspirasi terkait kekhususan daerah belum tentu seluruhnya dapat diakomodasi dalam proses harmonisasi maupun evaluasi oleh pemerintah pusat.
10: Setelah ini kami tetap di publik ini ada masukan-masukan, kita akan pulang dan berproses lagi di DPR untuk melihat bagaimana ada masukan-masukan masyarakat. Apakah memang harus dimasukkan atau memang tidak perlu dimasukkan. Karena perkembangan yang ada, meskipun kita sudah final di DPR, karena kita harus datangi Kanwil Hukum untuk harmonisasi, itu banyak berubah juga. Macam tadi ada pemikiran dari masyarakat yang cukup lebih ada hal-hal kekhususan, bisa saja itu kemudian tidak diakomodir di harmonisasi di Kanwil Hukum, bahkan sampai di produk hukum daerah di Kementerian Dalam Negeri. Jadi bisa saja meskipun kita dengan keras menyampaikan, tetapi kalau pada prinsipnya oleh Kementerian menganggap itu sesuatu yang tidak perlu dan tidak harus, maka kita bisa kembali menggunakan hal-hal yang umum tadi.
8: Karena itu ya berharap masyarakat terus terlibat aktif dalam proses pembahasan peraturan daerah agar berbagai saran dan pemikiran yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan pemerintah bersama DPR Papua Selatan. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pd Dengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi

0: ini? Masih belum bangun juga?
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga

Siar pukul 6.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk selanjutnya kita meranti menyampaikan warta berita Sentral Pro 3.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus pelunasan utang ilegal serta selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak memiliki menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah tahan imbang 1-1 melawan Bradford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat squad Unsworth menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vanemei di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Vanemei saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman

0: siang, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arah Husuma melaporkan.
2: Balik ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
3: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Aditya K, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dr. Hewan Bagus Aditya K mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembelih.
4: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib, hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembelih, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
3: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
5: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu ya kan sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana secara tampilan fisik ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas ya, kalau terengah-engah nafas ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, ya dengan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang, anteng.
3: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UWKS Dr. Hewan Yoga Pratama D menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Husnia melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya agar jaya bijaksana.
6: Kemarin sempat 1,350.
7: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
8: Naik kadar nucu emas
6: turun kemarin sempat 1,350.
8: Emas satu.
6: Ya ini 375.
8: Oh, berapa hari sudah turun cuy?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh enggak itu benar.
8: Emas apa aja yang ada di sini cuy?
6: Ya 4,23.
8: Emas 9 bulan berapa cuy?
6: 9,55.
7: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar TBS yang sebelumnya bertahan di level cukup baik tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar.

0: dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
1: Harga buah aja dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau ada ini kan belinya
0: biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik.

0: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur. Berikut Andika Sana melaporkan selengkapnya.
1: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
2: Kolaborasi dari lima pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah vibrasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
1: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
3: Dan alhamdulillah di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
1: Melalui konsolidasi ini, BBBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Stanto melaporkan selengkapnya.
4: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
5: Polres Klaten bersama Info Cegatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerja sama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
4: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa setetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten, PMI Klaten, dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor darah massal.
5: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan donor darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
6: Untuk per bulannya, untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
5: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. Reza Jakarta dan Sutanto melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Produk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
7: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
8: Untuk memberikan pemahaman mengenai risiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairudani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Team Safe Screen, Juru Sakti Lawan Kejahatan Cyber, mengatakan anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
9: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
8: Sementara itu Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli sekaligus anggota komunitas Girlfriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Sitoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
10: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Sitoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
8: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon Duta Keamanan Cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 9333, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul. Halo RRI.

Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Pendengar di Boven Digul dan dimanapun Anda berada, pukul 7.37 menit waktu Indonesia Timur, ya, di ruang dengar Anda, ya, kebersamaan kita. Masih bersama Anda lintas pagi Boven Digul di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi RRI Digital. Bersama Anda informasi, ya, rangkaian acara. Selanjutnya terus kami persembahkan menemani Anda sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Segala apapun aktivitas kesibukan Anda di hari ini, ya. Selamat pagi, kami menyapa Anda. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran akan segala aktivitas Anda. Nantinya bersama pendengar ada beberapa informasi-informasi kita, ya, kami hadirkan, ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Hingga nanti pada pukul 8 ada informasi perakiran cuaca yang nanti akan disampaikan oleh perakirawan. Kemudian pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, ya, dan hari Jumat, ya, kami selalu hadir tepat jam 8 dalam program acara Halo RRI. Kami akan temani Anda tentu hingga pukul 9, ya, waktu Indonesia Timur. Dan itu adalah rangkaian acara selanjutnya yang kami hadirkan, yang akan kami hadirkan di lintas pagi Boven Digul. Sekali lagi selamat pagi pendengar, selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda.

7 menit sudah berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur, dengan harapan beberapa teman serangkaian lagu-lagu yang sudah hadir dan masih akan terus kami persembahkan menemani aktivitas pagi Anda. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya, senantiasa dengan segala aktivitas Anda, jangan lupa ya untuk sarapan apa.

Ya, tentunya bulan Mei ini memang terasa penuh dengan liburan ya. Iya, bulan Mei ini memang terasa penuh dengan liburan ya. Karena baru satu hari masuk kerja sudah ketemu libur lagi ya. Nah, ini ada yang tetap semangat bekerja dan juga yang menikmati waktu libur bersama keluarga ya. Yang penting tetap jaga kesehatan dan manfaatkan waktu dengan baik, itu saja. Oke. Dengar, menjelang hari raya, ya ini tentu juga semuanya mendengar masih, ya. Masih dalam suasana Pentakosta ya, terutama baik umat Nasrani. Semoga damai dan sukacita ya selalu menyertai langkah ya, terutama juga baik untuk saudara-saudara umat Nasrani yang mungkin saja ya di hari ini ya, hari Senin ya, ada yang masih ya tentu melaksanakan ibadah ya. Semoga juga ibadah berjalan.

kemudian menjelang hari raya Idul Adha ya. Hari ini hari Senin ya. Tanggal 25 hari Selasa. Tanggal 26 ya, aktivitas seperti biasa. Hari Rabu dan Kamis ya, sudah tanggal merah lagi ya. Tentunya menjelang hari raya Idul Adha. Hewan-hewan kurban ya. Ini tentunya juga mulai dipersiapkan ini ya, dengan baik oleh para peternak maupun penjual ya. Pemeriksaan kesehatan hewan juga terus dilakukan ya, untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, layak dan aman untuk dikurbankan maupun dikonsumsi masyarakat ya, terutama baik umat muslim ya tentunya. Dan pengecekan kesehatan tersebut meliputi kondisi fisik hewan, kesehatan gigi, hingga pemeriksaan penyakit seperti PMK dan penyakit lainnya. Ini tentunya agar masyarakat merasa aman ya, dan nyaman menjalankan pelaksanaan ibadah kurban ya, begitu. Oke, ini ada beberapa informasinya pendengar. Dari jelang Idul Adha pendengar. Menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diprediksi jatuh pada 27 ya, hari Rabu 27 Mei 2026, di Kabupaten Fakfak ya pendengar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak terus berupaya menjaga jaminan ketersediaan, keamanan dan kelayakan hewan serta daging kurban di ketersediaan keamanan dan juga kelayakan hewan serta daging kurban di wilayah tersebut ya. Di mana pendengar, langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar memenuhi syarat kesehatan dan aman dikonsumsi masyarakat tentunya. Di mana diinformasikan pendengar, melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban diperketat, terutama terhadap sapi dan kambing ya, yang didatangkan dari luar daerah. Pemeriksaan dilakukan pendengar sejak sebelum hewan diberangkatkan hingga tiba di Kabupaten Fakfak ya, dan ini oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Rosita Laode Badi mengatakan pihaknya telah menerima pengiriman sapi kurban sebanyak 50 ekor menggunakan KMP Kalabia sekitar 2 minggu lalu. Dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 16 ekor merupakan permintaan untuk Kabupaten Kaimana. Dan beliau menjelaskan pengiriman tahap kedua juga akan segera tiba menggunakan KMP Kalabia dengan jumlah sekitar 100 ekor sapi yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat Fakfak. Dari pendengar, diinformasikan setiap hewan kurban yang masuk ya telah melalui pemeriksaan kesehatan ketat dari daerah asal, termasuk pemeriksaan penyakit mulut dan kuku. Seluruh hewan juga wajib dilengkapi dokumen kesehatan dan rekomendasi pengiriman melalui aplikasi resmi pemerintah provinsi sebelum diberangkatkan. Ya, ini di Fakfak ya pendengar, di mana diinformasikan menjelang hari raya Idul Adha diprediksi ya jatuh pada 27 Mei. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak terus berupaya menjaga jaminan ketersediaan keamanan dan kelayakan serta kelayakan hewan ya serta daging kurban di wilayah tersebut. Kemudian dari ini menjelang Idul Adha, Disnak Jombang ya bentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu juga pendengar. Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu ya, untuk memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman ya, dan memenuhi syarat kurban. Dan ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Muhammad Saleh mengatakan tim yang terbentuk nantinya akan melakukan pemeriksaan hewan kurban ya, sekaligus sosialisasi surat edaran Bupati Jombang tentang pelaksanaan kurban. Dimana dikatakan pendengar, pemeriksaan akan difokuskan pada kondisi fisik hewan seperti mata, mulut, hidung dan kuku ya, guna memastikan tidak terdapat gejala penyakit menular termasuk penyakit mulut dan kuku ya, PMK maupun antraks. Ya, dan dihimbau
untuk membeli hewan kurban di lapak resmi ya, yang mendapat rekomendasi dinas terkait, serta meminta bukti kesehatan hewan sebelum melakukan transaksi. Pendengar, terlebih informasi ya di ruang dengar Anda di mana menjelang Idul Adha ya. Tadi dari Disnak Jombang ya, bentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu, dan tadinya dari Fakfak ya, Dinas Pertanian Fakfak ya, jamin ketersediaan hewan kurban jelang Idul Adha. Pengecekan kesehatan meliputi kondisi hewan, fisik hewan, kesehatan gigi ya, hingga pemeriksaan penyakit, agar masyarakat merasa aman ya dan nyaman menjelang pelaksanaan ibadah kurban. Tentunya itu adalah merupakan tujuannya. Pukul 7.55 menit waktu Indonesia Timur. Laman resmi rri.go.id.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.
4: Sejarah pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7. Bersama Anda pendengar, kami kembali ya di edisi hari ini dengan informasi perakiran cuaca. Nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Eka

0: Ya, selamat pagi, Pak Eka. Selamat pagi, Pak Eka. Silakan informasi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, silakan Pak informasi cuaca.
1: Selamat pagi, Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Senin 25 Mei 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang bisa terjadi di beberapa lokasi. Selanjutnya pada siang hari nanti cuaca diperkirakan akan berawan. Pada malam hari cuaca kembali diperkirakan akan berawan. Selanjutnya pada dini hari nanti cuaca berpotensi terjadi hujan lokal. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 68 sampai 97%, arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Oke, terima kasih Pak Eka ya sudah memberikan informasi perakiran cuaca ya di hari ini pendengar. Semoga senantiasa ya bagi kita yang akan melaksanakan aktivitas ya bisa menyesuaikan rencana aktivitas ya agar tetap lancar, lebih waspada dan bijak dalam aktivitas. Tentunya mendengar informasi perakiran cuaca akan kembali di mana waktunya akan hadir ya setiap pagi di ruang dengar Anda.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan.

0: membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: pendengar, pukul 8 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan kami mengajak Anda kita bersama ya dalam program Halo RRI.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
4: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Pendengar, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Halo RRI, dalam acara Halo RRI Pendengar. Bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo, ya, di pagi ini masih bersama saya Lisa menemani Anda, menemani segala aktivitas pagi Anda pendengar kembali, ya, di mana program Halo RRI yang selalu hadir di pada hari Senin dan hari Jumat setiap jam 8, ya. Jam 8 agak lewat-lewat sedikit karena tentunya pendengar ada informasi perakhiran cuaca. Jadi okay. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa dan juga, ya, semoga kami terus jumpai Anda dalam keadaan yang baik, ya, suasana aktivitas Anda di manapun Anda beraktivitas, ya, di rumah, dalam perjalanan, di tempat usaha, dan tentu masih pada suasana, ya, hari tentunya masih pada suasana Pentakosta, ya, kedua, dan masih libur ini, ya. Okay. Suasana aktivitas libur, ya, Anda mengisi dengan mengikuti ibadah ataupun juga di rumah saja, selamat menikmati, ya, selamat mengikuti ibadah, selamat menikmati libur Anda, ya. Semoga apapun yang Anda kerjakan di hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda. Kita tidak punya topik pendengar dalam Halo RRI, tetapi mengundang Anda untuk boleh bergabung bersama kami dan boleh menyampaikan aspirasi Anda, keluhan-keluhan, masukan yang terjadi di sekitar Anda. Boleh bergabung bersama kami pendengar, silakan di 08 11 49 54 333, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222. Kami menantikan partisipasi Anda, aspirasi-aspirasi, masukan-masukan, pendapat, keluhan, pertanyaan dari Anda yang terjadi, ya, pada masyarakat terkait dengan fasilitas-fasilitas umum, ya, mungkin saja rusak, tidak digunakan, tidak terpelihara dengan baik, jalan, lampu jalan, ya, jembatan dan lain sebagainya, yang pelayanan, ya, publik, yang lain sebagainya. Tentu pendengar Anda merasa, ya, kurang baik berbagai hal, yang mulai dari masalah infrastruktur seperti jalan rusak hingga pelayanan publik yang kurang memuaskan, ya. Anda anggap, Anda melihat, Anda yang merasakan kurang memuaskan, ya, bagi Anda. Ya, akses jalan yang sulit, ya, kualitas infrastruktur yang buruk dan ketidaktersediaan layanan publik yang memadai. Anda boleh bersama kami bergabung sekali lagi di ketiga line telepon kami. Kami sudah membuka, ya, line teleponnya. Di pagi ini Anda yang tengah bersama kami, yang sudah bergabung bersama kami dalam Halo RRI, ya. 08 11 49 54 333, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222. Saya Lisa yang menemani Anda.

Saudara mendengar di Movendigo dan dimanapun Anda berada, Enagamben Eja Nomba, Waninabo, Kongket Lanukatukon, saudara-saudara semuanya yang punya Movendigo, apa kabar ya untuk semuanya? Bagaimana nih suasana di kampung, di distrik, ya 112 kampung, 20 distrik yang ada di kabupaten, ya juga di kampung, di distrik-distrik lainnya. Semoga senantiasa ya boleh menjumpai Anda dalam keadaan yang baik ya, sehat, dan tentu apa kabar ya untuk saudara-saudara semuanya ya di sana, boleh bergabung bersama kami untuk boleh menyampaikan keluhan, aspirasi Anda, pertanyaan-pertanyaan ya, masukan-masukan bersama kami. Ya, keluhan-keluhan masyarakat ya, yang mencakup berbagai hal, mulai dari masalah infrastruktur seperti jalan rusak hingga pelayanan publik yang kurang memuaskan. Yang mungkin dialami masyarakat ya adalah akses jalan yang sulit, kualitas infrastruktur yang buruk, dan ketidaktersediaan layanan publik yang memadai. Oke, kami terus menantikan partisipasi Anda pendengar di ruang dengar Anda ya selama 1 jam ke depan.

Ya pendengar di Bovendigo ya, dan dimanapun Anda berada, di edisi siar ya dalam program Halo RRI ya kemarin, ya pada hari Jumat ya, program Halo RRI kemarin, pendengar tentunya salah satu pendengar ya menyampaikan ya, yang bergabung dalam program Halo RRI di sebelumnya, ada pendengar yang bergabung dan menyampaikan ya, tentu adalah Ibu Santi ya. Ibu Santi yang pada edisi kemarin menyampaikan tentunya harapan ya pemerintah untuk hadir ya, hadir untuk rakyat. Pendengar, beliau menyampaikan mengenai ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ya, yang ada di Bovendigo, di ya dikatakan beberapa waktu lalu tentunya sempat ada ODGJ yang akan membakar sebuah rumah. ODGJ itu ya, tetaplah manusia yang sama dengan kita, tinggal penyembuhannya saja yang perlu dilakukan agar bisa kembali normal ya, dan bisa hidup berbaur dengan masyarakat yang dan yang saya dengar ya, ya Ibu Santi mengatakan, yang saya dengar bahwa ODGJ ini akan dirujuk ke Jayapura ya. Ya maksudnya untuk apa dirujuk ke Jayapura? Sedangkan sudah ada di Bovendigo ya, dokter spesialis jiwa ya katanya, apalagi sedang efisiensi anggaran seperti ini. Jika alasannya karena di Bovendigo ya, di Boven belum ada RSJ, bukankah saat ini sedang efisiensi anggaran? Jika dirujuk justru akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Setiap OPD apalagi dinas sosial harusnya bersinergi dan ada inovasi ya untuk mengatasi hal ini. Jangan jadikan alasan efisiensi sebagai alasan terus menerus. Yaitu adalah pendengar harapan ya, pertanyaan yang tentunya disampaikan ya oleh Ibu Santi ya di edisi siar ya program Halo RRI pada Jumat kemarin. Ya, dan pendengar tentu Ibu Santi ini ya, Ibu Santi tentu menyampaikan harapannya ya agar pemerintah ya, dari pesannya tadi beliau menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat terus hadir ya bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan ODGJ ya yang ada di daerah ini, karena menurut beliau ODGJ ini tetap manusia yang membutuhkan perhatian, juga mendapatkan pengobatan ya, selain perhatian pengobatan dan pendampingan agar dapat kembali pulih dan hidup berdampingan di tengah masyarakat ya. Ya pendengar, beliau juga mempertanyakan ya terkait penanganan dan rujukan pasien ODGJ keluar daerah, sementara di Bovendigo sendiri sudah ada dokter spesialis jiwa ya. Selain itu beliau berharap setiap OPD terkait dan dapat bersinergi dan menghadirkan solusi yang baik bagi penanganan ODGJ ini di daerah. Oke, pendengar ya, di manapun Anda berada,

pendengar, untuk menjawab ya, ini ada beberapa informasi. Dan sebelumnya informasi-informasi ini juga berkaitan ya, ODGJ di Bovendigul meningkat, pemerintah diminta bertindak ya. Tentu ODGJ di Bovendigul sekarang ini meningkat ya pendengar, dan bukan tahun 2026 ya, sudah dari 2025 pendengar, ada informasi-informasinya. Dan ini disampaikan pendengar ya sebelumnya oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial ya Kabupaten Bovendigul, Jeffrey Nirahwa ya, yang sebelumnya juga sudah menyampaikan pendengar, jumlah orang dengan gangguan jiwa ya di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan terus menunjukkan grafik meningkat yang signifikan ya dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini pendengar mulai menjadi persoalan serius dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Jeffrey Nirahwa, pendengar ya. Ini informasinya sudah dari ya tentu sudah diinformasikan sebelumnya ya. Tentu boleh untuk bisa menjawab ya dari pertanyaan ya, dari masukan ataupun juga harapan dari Bu Santi ini ya. Menyebutkan bahwa peningkatan jumlah ODGJ merupakan tantangan yang harus segera direspon secara sistematis. Masalah ODGJ di Bovendigul pendengar memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ya, ini adalah hal serius yang perlu ditangani segera. Langkah awal yang kami lakukan yang saat ini adalah pendataan menyeluruh. Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial ya terus melakukan berbagai upaya penanganan ya, termasuk mengirim beberapa ODGJ ya untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di Jayapura ya, namun hasilnya belum maksimal beberapa ya. Dan juga ya di tahun 2025 ya sudah mengirimkan sejumlah ODGJ untuk mendapatkan perawatan, tetapi setelah kembali kondisinya masih belum menunjukkan perubahan yang berarti, dan ini juga membutuhkan biaya ya, membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar sekali ya. Oke. Untuk kembali mendapatkan perawatan di Jayapura. Pendengar, menurut Jeffrey ya, penanganan ODGJ ini tidak cukup hanya dari pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat dan keluarga menjadi elemen penting dalam mendukung proses pemulihan dan integrasi sosial bagi para penderita. Kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab bersama dalam penanganan ODGJ ya sangat penting. Istilah-istilah miring yang masih sering terdengar di lingkungan masyarakat menjadi hambatan besar bagi pemulihan ODGJ ya, istilah-istilah miring yang masih sering terdengar di lingkungan masyarakat ya. Dan mendengar Dinas Sosial Bovendigul juga ya, program rutin pendataan dan pemantauan terhadap ODGJ sebagai langkah awal dalam membangun sistem pelayanan sosial yang lebih baik ya. Pemerintah juga merancang kebijakan lanjutan agar penanganan bisa lebih komprehensif dan tepat sasaran ya. Informasi-informasinya pendengar tentu itu tadi disampaikan ya sebelumnya ya oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial ya Kabupaten Bovendigul, Jeffrey Nirahwa ya. Sebelumnya pendengar yang berikan informasi pendengar ya, tentu ODGJ di Bovendigul yang setiap tahun ya, bukan di tahun 2026 ini saya, tapi di setiap tahun ya tentu meningkat ya.

sambil menantikan partisipasi Anda ya. Di ruang dengar Anda, apapun yang menjadi masalah ya dari Anda, di lingkungan, di manapun ya saat ini, Anda melihat ya masyarakat Kabupaten Bovendigo, Anda yang melihat, Anda yang merasakan ya, boleh bersama kami di ketiga line telepon kami ya, dan yang sedang kami informasikan tentunya pendengar, kami coba ya untuk menginformasikan, memberikan ya informasi ya, memberikan informasi apa yang dijawab ya oleh pelaksana tugas ya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigo Jeffrey Nirahwa sebelumnya ya, yang juga sudah pernah ya menginformasikan, membahas dengan angka kasus orang dengan gangguan jiwa di Provinsi Papua Selatan yang tercatat paling tinggi ya berada di Kabupaten Bovendigo. Tentunya adalah juga dalam program Halo RRI sebelumnya yang ditanyakan ya, diharapkan oleh Ibu Santi ya yang sudah sempat bergabung dalam program Halo RRI di edisi ya kemarin ya, hari Jumat kemarin. Semoga bisa memberikan informasi untuk Anda, kemudian pendengar ya. Kita tidak punya topik ya, tidak punya topik, tetapi Anda boleh memberikan masukan-masukan, nantinya kita akan tampung dan memberikan kepada dinas terkait ya, untuk boleh menjawab apapun masukan-masukan dan aspirasi Anda ya, memberikan solusi-solusi dari pertanyaan Anda. Oke pendengar, di 0811495433, 0811498866, 0811498222 masih terus bersama Anda ya. Pasti saja ada banyak sekali masalah, persoalan-persoalan yang terjadi ya di Bovendigo. Kami punya ruang ya khusus ya dalam program Halo ini, Halo RRI ini ya, bersama Anda menantikan partisipasi untuk boleh menyampaikan keluhan, masukan-masukan yang bisa Anda dapat bergabung bersama kami dan boleh menyampaikan aspirasi Anda, masukan pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dan nantinya kami akan mencoba ya untuk menghadirkan narasumber dari dinas terkait untuk boleh menjawabnya. Kita dengar dulu pesan-pesan berikut.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Pendengar di Bavan Digul dan dimanapun Anda berada ya, senantiasa di ruang dengar Anda. Tentunya di pagi ini ya, istimewa sekali kami tentunya ya membahas ataupun juga menginformasikan tentu di mana salah satu harapan ya, dari pesan harapan yang tentu sudah disampaikan oleh Ibu Santi di Kul 4 ya, mengenai dengan pemerintah hadir untuk rakyat. Dan pendengar, kali ini kami sudah bersama ya, mencoba menghubungi bersama dengan Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Resos, Pak Gerardus Erenggendayop ya. Ya, pendengar yang sudah bersama kami, dan langsung saja ya, beliau siap untuk memberikan solusi dengan adanya pertanyaan harapan dari Ibu Santi kemarin ya. Halo, selamat pagi Pak Gerardus.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak. Apa kabar? Sehat?
1: Ya, sehat walafiat.
0: Oke, ini pagi-pagi kita sudah mengganggu nih Pak. Mengganggu untuk waktunya sebentar bersama kami dalam program Halo RR ini. Oke, Pak, kemarin di edisi program Halo RRI kemarin ya, di hari Jumat ada salah seorang ibu Santi ya, yang bertanya ya, menanggapi menyampaikan harapan agar pemerintah dapat terus hadir bagi masyarakat termasuk dalam penanganan ODGJ yang ada di Bavan Digul ya, di daerah ini, di mana seperti apa ini Pak, untuk ya sempat ya membakar rumah katanya ya, dan bagaimana ini langkah ataupun juga ya langkah-langkah dan upaya selama ini yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani ODGJ di Kabupaten Bavan Digul dari dinas terkait ini Pak. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juga masyarakat Bavan Digul terkait pelayanan ODGJ di Kabupaten Bavan Digul. Ya, yang pertama, mengapa pasien dirujuk ke Jayapura? Ya, pasien kami rujuk ke Jayapura karena kami Bavan Digul belum punya fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi pasien ODGJ, terutama di rumah sakit kami Bavan Digul, walaupun sudah ada dokternya dan ada obatnya. Tetapi untuk pasien gelisah itu kami tidak bisa merawat di Bavan Digul. Terus kami ke fasilitas selain itu akan dia di rumah sakit Jayapura. Di sana tersedia fasilitas dan kemarin serta petugas-petugas yang melayani pasien tersebut selama proses pengobatan. Nah, ketika setelah pengobatan dari rumah sakit Jayapura, mereka pulang, pasien diulangkan ke daerah di kabupaten. Kenapa? Mungkin saya bertanya, kenapa pasien kok sudah dirawat, diberobat, kenapa masih jalan-jalan di jalan? Karena dapat saya sampaikan bahwa tanggung jawab utama itu ada pada keluarga. Sehingga langkah-langkah kami dari dinas sosial memang tidak selalu kami memberikan edukasi atau sosialisasi, tapi pernah kami lakukan hal itu. Misalnya pasien tersebut mau berangkat, kami memberikan sosialisasi singkat ke secara keluarga bahwa pasien tersebut ketika pulang, kami harap keluarga bisa perhatikan. Tetapi kembali terjadi kurang perhatian dari para keluarga. Dua tahun kemarin sampai dengan tahun ini, kami dari Dinas Sosial berpikir kami harus menangani pasien tersebut rehabilitasi tubuh di dalam hidung atau harus pada panti rehabilitasi. Tetapi itu pun kami tidak punya sistem tersebut. Dan dapat saya sampaikan juga dari paham pengetahuan dalam aturan atau mengatakan kabupaten ini, kami dengan sosial kabupaten punya kewenangan untuk merawat bidan hidung yang punya kewenangan ialah provinsi, sehingga kami belum bisa menanggapi ingin atau masuk dari perempuan.
0: Okay.
1: Tetapi langkah atau perencanaan yang kami rencanakan dari kesehatan pada gitu ini di tahun 2027 kami akan coba mengaktifkan panti rehabilitasi sosial bagi orang yang gangguan jiwa. Walaupun itu panti rehabilitasi sosial anu, tetapi karena kebutuhan daerah akan digunakan untuk rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa. Itu yang dapat saya sampaikan.
0: Oke, baik Pak. Tadi Bapak sempat mengatakan ya Pak, tentu orang dengan gangguan jiwa ini bukan hanya ya dari dinas saja yang bertanggung jawab ya, tetapi ini juga menjadi perhatian penting ya, tanggung jawab dari keluarga. Mungkin bisa Bapak bisa sampaikan ya kembali kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga ini dengan gangguan jiwa, apa saja sebaiknya yang perlu dilakukan dalam membantu proses penyembuhan, karena tentu dukungan keluarga menjadi bagian penting agar pasien bisa merasa diperhatikan, mendapat pengobatan yang rutin. Ini seperti apa Pak? Kalau sudah keluarga ini harus seperti apa Pak?
1: Untuk keluarga itu, karena kami di tahun 2022 ternyata melakukan edukasi atau melakukan sosialisasi dalam rangka penanganan gigi, karena kegiatan yang menyangkut langsung kepada ODGJ itu tidak ada, sehingga kami titip lewat sosialisasi penyalahgunaan narsa. Itu pernah kan di tahun 2022, karena pasien pasti yang orang gangguan jiwa ini kebanyakan itu kalau di rumah sakit kemarin kami presentasikan itu 85% itu akibat dari para narsa. Sehingga penguatan sosialisasi tentang penyalahgunaan nafsa itu supaya lingkungan keluarga kami harus bisa memberikan perhatian kepada keluarga karena yang mengalami hal ini adalah usia anak yang lebih banyak. Terus di tahun 2025 kemarin juga kami di bulan Desember itu kami telah melakukan bimbingan sosial atau sosialisasi kepada keluarga penyandang masalah kesehatan orang dengan gangguan jiwa. Tujuannya sama, untuk memberikan pemahaman kepada keluarga agar bisa memperhatikan pasien, pemahaman kepada masyarakat, sehingga tidak mengeluarkan stigma yang negatif terhadap pasien dan jiwa ini, karena mereka juga adalah manusia sama seperti kita.
0: Yeah.
1: Itu yang dilakukan di tahun 2025.
0: Intinya Pak ya, karena sudah melakukan sosialisasi ya, sudah pernah tentunya untuk keluarga, jadi kembali juga ya ke keluarga tentu untuk melakukan perhatian ya, perhatian tentu dari keluarga untuk orang dengan gangguan jiwa ini ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Ada yang Bapak mau sampaikan?
1: Iya, masih ada yang saya mau sampaikan.
0: Iya, silakan Pak.
1: Terkait sinergitas OPD dalam penanganan RBG, terkait pertanyaan itu, ya saya bisa jawab bahwa ketika kalau tahun depan kami sudah melakukan hal ini atau perencanaan untuk memasukkan panti rehabilitasi sosial, saya yakin bahwa teman-teman OPD yang punya program atau punya kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial orang yang gangguan jiwa ini pasti kita semua akan terlibat. Misalnya yang ini khusus perhatikan pasti dari dinas kesehatan atau rumah sakit, tetapi yang dari OPD lain misalnya dinas tenaga kerja, dapil, itu Papa Polri, Satpol PP, tapi semua akan terlibat. Jadi saya jamin hari ini kepada warga bahwa ini memang sudah kami jalankan kegiatan ini di tahun 2027. Jadi kami akan melakukan langkah penanganan yang intensif kepada pasien yang apa gangguan atau gangguan jiwa. Karena tahun ini mungkin ada perhatian juga dari Provinsi Papua Selatan untuk kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro, sehingga ini program di tahun ini sampai dengan tahun depan kami melakukan penanganan yang optimal kepada pasien OPD tersebut. Demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak sudah bersama kami pagi ini dalam program Halo RRI. Selamat menjalani aktivitasnya Pak di pagi ini. Pendengar, ya di manapun Anda berada ya, itu adalah tadi Bapak Gradus Era Gendayub ya, Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, yang tentunya sudah menjawab ya, memberikan solusi, menjawab pertanyaan harapan dari salah satu pendengar ya, Ibu Santi, yang sempat di dalam program Halo RRI di minggu kemarin ya, hari Jumat. Beliau mempertanyakan ya, Ibu Santi ya, mempertanyakan pendengar terkait beberapa waktu lalu ya sempat melihat ada ODGJ yang akan membakar sebuah rumah ya, dan menyampaikan harapan untuk dinas ya yang terkait tentu untuk bagaimana langkah-langkah ya untuk bisa melihat menangani ODGJ ya tersebut tentunya, dan sudah dijawab pendengar oleh Bapak Kepala Bidang ya Rehabilitas sosial ya, dinas sosial Kabupaten Bovendigul berarti sudah menjawab ya sekali lagi apa yang ditanyakan di ya oleh Ibu Santi di ruang dengar Anda pendengar, di mana kebersamaan kita di pagi ini. Intinya pendengar, dari yang dijelaskan oleh Pak ya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Gradus tadi, dalam penanganan ODGJ ya tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ini dibutuhkan keterlibatan semua satuan kerja dan pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah intensif bagi pasien ODGJ di Kabupaten Bovendigul. Mulai dari dinas kesehatan, dinas sosial, rumah sakit, aparat keamanan hingga pemerintah, kampung dan keluarga, semuanya ini memiliki peran penting ya dalam memberikan pendampingan, pengawasan, pengobatan serta edukasi kepada masyarakat ya. Dan sudah pernah ya di tahun-tahun kemarin, tahun 2025 sudah melakukan sosialisasi ya, dan sudah kepada yang berikan informasi sosialisasi terhadap keluarga yang punya keluarga ya, punya anak keluarga orang dengan gangguan jiwa ya, jadinya kepada keluarga, kembali kepada keluarga untuk boleh melihat keluarganya sendiri ya, dan memberikan perhatian karena sudah mendapatkan sosialisasi bagaimana caranya. Itu sudah pernah dilakukan oleh dinas sosial, dan tentunya pendengar membutuhkan juga biaya ya untuk melakukan pengobatan ya di luar. Dengan kerjasama yang baik antar instansi, ada dukungan masyarakat, diharapkan penanganan pasien ODGJ dapat berjalan lebih maksimal sehingga mereka bisa mendapat perhatian dan pelayanan yang layak, bukan hanya dari dinas sosial saja ya. Tapi ini juga membutuhkan perhatian ya, selain dari dinas sosial, kesehatan, rumah sakit, aparat keamanan, hingga pemerintah kampung dan keluarga, semuanya memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan. Jadi tidak pendampingan, pengawasan, pengobatan serta edukasi kepada masyarakat. Jadi tidak ada stigma-stigma yang kurang baik ya di luar sana. Oke, pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, menjawab sudah ya apapun yang ditanyakan. Kita sudah dengar lebih jelas ya. Saya Lisa tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Rehabilitas Sosial ya, dan juga Kepala Dinas ya, PLT Kepala Dinas Sosial Ibu Maria ya, yang tentunya juga sudah memberikan mengizinkan ya, mengizinkan saya tentu untuk boleh melanjutkan ya untuk kepada Bapak Gradus ya, untuk boleh memberikan informasi ya. Jadinya ini kita sudah diberikan mandat ataupun juga sudah diberikan petunjuk, sudah izin ya dari Ibu PLT Kadis Dinas Sosial ya. Jadinya saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu PLT Kepala Dinas Sosial Ibu Maria ya, Ibu Maria Nekatmo ya, yang juga sudah memberikan ruang ya untuk bersama kami ya, bersama tadi Bapak Gradus, bersama kami dalam program Halo RRI di pagi ini pendengar ya. Dan sudah pukul 8:59 pendengar, pukul 8:59 waktu Indonesia Timur. Ada banyak sekali masukan-masukan, aspirasi-aspirasi Anda, pertanyaan dan juga harapan-harapan yang tentu bisa dapat Anda sampaikan. Jadinya kami mulai dari jam 8:15 usai penyampaian atau 10 ya, sesuai perakiran cuaca ya. Anda sudah monitor bersama kami, jadinya Anda yang mau bergabung untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan-pertanyaan Anda sudah monitor, sehingga kami membuka acara ya Halo RRI pada hari Senin dan hari Jumat jam 8:05 ya 10 menit. Anda sudah bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda, dan kami akan mencoba untuk menghubungi dinas-dinas terkait, instansi yang terkait yang boleh menjawab, bisa memberikan solusi kepada Anda dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan. Anda pada saat Anda bergabung bersama kami dalam program Halo RR ini sudah jam 9 pendengar, sudah jam 9, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur pendengar, dan tuntas sudah ya saya temani Anda dalam program Halo RRI sekalian lintas pagi Bovendigul sudah dari jam 5 ya, bersama dengan Bung Tito ya. Bersama dengan Bung Tito, kami temani Anda sepanjang lintas pagi Bu Fendigo. Dan saya akhiri, saya pamit pendengar. Kita nanti akan bersua lagi di lain kesempatan. Lintas siang Anda akan ditemani oleh rekan Indah.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo.
0: Pendengar bersama Pro 3 dalam penyampaian Warta Berita Sentral.
3: Negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumul Pelotila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
5: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 warga ini dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
4: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan bebaskannya sudah kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Rasgat.
5: Menteri Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
4: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas.